fakta berkebenaran yang sah di negara ini. Dato' Zakaria berkata antara langkah yang diambil termasuklah penubuhan Inspektorat Penguatkuasaan, pelaksanaan operasi bersasar di lokasi tumpuan, tindakan tegas terhadap majikan yang melanggar peraturan imigresen serta pengukuhan operasi bersepadu bersama dengan agensi penguatkuasaan berkaitan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan gandingan dua suara yang menemani anda pagi ini. Tak lain tak bukan
1: bersama dengan Sumi.
0: Alhamdulillah. Panjang eh. Tentang kita belajar pasal deram ni.
1: Untuk ada yang tadi tak belajar pasal Sarawak tadi, panas. Lupa dah. Panan ni hari untuk panan ni hari tu.
0: Su, tak sampai sejam lagi Su. Sampai hati you.
1: Saya dah lupakan. Saya dah kata ikan lumba-lumba.
0: Okey. Maksudnya ada, saya ada, saya tak nak.
1: Saya ada, kita tengok. Dia lompat. Betul masuk ni. Dia nampak dah.
0: Nampak macam bijak tu masa.
1: Okey, kepada anda semua masih bersama dengan Subi sampai pukul 10 pagi. Tapi kalau untuk topik gebar pagi, hanya 1 jam saja untuk anda bagikan komen-komen dan pandangan-pandangan anda.
0: Baik. Okey, jadi pada pagi ini juga sebenarnya kalau kita tengok topik yang akan kita bicarakan hari ini, Su, memang seronok juga. Sebab Sumi nak ajak anda yang tengah mendengarkan kami pagi ini untuk kita cakap mengenai kalau boleh padam satu kenangan yang memalukan. Kenangan apa yang anda nak padam?
1: Saya ada satu lagu permintaan. Sandarkan pada kenangan.
0: Sandarkan pada kenangan. Kenangan manis kau dan aku.
1: Itu celup punya Jamak Bila. Okay. Untuk anda, kalau boleh padam satu kenangan memalukan, kenangan apa? Kongsikan dengan kami. Sebenarnya kenangan ni mungkin daripada kecil-kecil pun ada.
0: Ya.
1: Remaja pun ada.
0: Betul.
1: Lani pun ada.
0: Lani pun ada.
1: Ya Allah, baru jadi minggu lepas tu. Macam itulah kan.
0: Kan. Jadi kalau kata anda ada kenangan-kenangan yang anda rasa macam memalukan dalam hidup anda. Kalau kata boleh padam tu, kita nak tahu jugalah kenangan apa. Mungkin ada buat kata kawan saya tadi lah. Di jam yang kedua kita bertugas tadi, dia main dekat kita tadi. Dia cakap kata, kalau kata boleh padam kenangan yang memalukan, dia nak padam sangat-sangat.
1: Ya.
0: Waktu umur 7 tahun, saya difahamkan.
1: 7 tahun.
0: Dia ter dalam seluar.
1: Ya Allah. Kenapa dia tu? Tapi macam mana dah umur pun baru 7 tahun. So jadi dia tak tahan sangat. Dan cik, waktu tu mungkinlah belum lagi diperkenalkan, diberitahu kat mana lokasi tandas tu.
0: Ya.
1: So jadi dia tak tahu ni. So jadi nak padang yang tu lah.
0: Dia nak padang yang tu. Kalau boleh dia kata dalam hidup dia tak mahu ada kenangan tu. Jadi kita nak perbetulkan untuk Fitri Saat. Dia kata ni bukan, ni dah mengimbau kenangan, bukan padam. Bukan, kita nak cakap mengenai padam kenangan.
1: Kita nak padam kenangan yang kita rasa tak maulah dalam dalam list tu. Maksudnya kita, masa yang tadi kita pernah tu.
0: Kita pun tak tahu nak gambarkan macam mana tu. Tapi saya yakin dan percaya mungkin yang tengah mendengarkan kami ketika ni faham. Tu apa dia.
1: Tapi kan di Jesu kenangan memalukan saya sampai ada 3.
0: Tu dia kan.
1: Tapi situasi yang sama.
0: Sini memang orang yang memalukan. Sampai 3 tamak lah.
1: 3 tu bagi saya tu yang saya nak padamkan.
0: Okey.
1: Yang lain tu bolehlah, boleh dimaafkan lagi lah. Tak ni. Yang saya rasa macam malu sangat.
0: Tapi kalau boleh saya nak tahu lah juga. So
1: bagi khalayak ramai.
0: Saya tak minta sampai 3-3 untuk kongsikan. Mungkin so rasa macam kalau kita cerita semua sekali, orang kata Su ni teruk sangat kan. Tapi satulah, salah satunya daripada 3 kenangan yang memalukan tu apa dia?
1: Itulah, nanti lepas kita berhibur dengan lagu seterusnya.
0: Jomlah kita nak sandarkan pada kenangan dulu, Su.
1: Sayang menyayang.
0: Nyanyi apa-apa lah. Dah lah nak nyanyi. Jom, kena FM Besar Harmony.

0: Berbisa.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa Su.
2: Ya.
1: Kita tengok Su. Kawan-kawan kita dekat rumah biru ni. Dah banyak dah yang kongsikan dengan kita. Kalau boleh padam satu kenangan yang memalukan.
2: Ya.
1: Kenangan apa agak-agak Su?
2: Itulah kan. Bila kita sebut pasal kenangan ni adalah apa-apa yang kita kenang ataupun peristiwa pengalaman masa lalu yang kekal terbayang serta tersimpan dalam ingatan. Dan dia juga adalah proses mental yang mana minda kita ni dah rakam, dia simpan, dia ingat detik-detik penting, baik, pahit, manis.
1: Wah,
2: semua sekali.
1: Semua sekali lah.
2: Sebab baru-baru ni.
1: Ya, ada cerita lah cerita.
2: Okey. DJ Su kan suka menonton Nazmi kan tahu kan cerita-cerita macam tu kan. Dokumentari ni kan.
1: Belagaknya bunyi.
2: Dan si budak ni umur 22 tahun.
1: Okay.
2: Dia menyaksikan kisah pembunuhan ibunya depan mata. So dia lah salah satu-satunya pengetah saksi. Saksi dalam tu.
1: Saksi
2: dan,
1: hidup.
2: Dan pihak-pihak penyiasat ni nak cari dapat maklumat kat budak ni pun susah sikit lah. Sebab takut nanti dia akan jadi apa kata trauma kan. Dia sekarang dah trauma. Lepas tu kita suruh dia ingat balik kenangan-kenangan tu. Itu yang kalau kenangan ni lah, kenangan
1: yang ekstrim.
2: Yang ekstrim sangat.
1: Yang boleh menyebabkan trauma.
2: Trauma.
1: Okay.
2: So jadi hasilnya tu dia pelan-pelan cuba-cuba keluar jugalah. Ingatan budak doktor ni jangan main-main tau.
1: Ingat.
2: So jadi kalau kita buat anak kita umur doktor ni,
1: Beringat lah.
2: Dia ingat.
1: Dia ingat.
2: Dia boleh. Yang menariknya budak doktor tu dia boleh cerita kawan tu pakai jubah warna apa, putih, surat biru, apa semua. Dahsyat.
1: Okey, bercakap mengenai kenangan yang memalukan, kalau kita boleh padam kenangan apa, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang berada di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada seseorang di talian.
1: Apa di talian?
3: Ni, memanglah.
2: Ni, nama apa ni?
1: Nama apa ni?
3: Najmi.
1: Oh, masuk ni ke ni? Cuni ke?
3: Ya.
2: Masuk ni.
1: Dari pokok sana.
3: Kenangan baik, kenangan manis, kenangan kecewa, kenangan sakit, semua dah.
1: Okay. Semua ada. Tapi kita nak tahu kenangan yang memalukan.
2: Nak padam?
3: Ya. Kenangan yang memalukan. Yang tak seronok ni tengah bertahan orang, kita jangan ada cakap benda yang pelik-pelik kat diri kita.
2: Benda pelik-pelik pasal diri kita?
3: Bukan diri kita.
2: Okey.
3: Depan orang. Kat siapa pun.
2: Okey.
3: Ya. Kalau kita kata benda baik-baik depan orang atau pada isteri kita, isteri kita seronok. Kalau kita kata buat ni tak kuat cerdik kan tak apa. Kalau kata bodoh. Mana baik tak terkedik dengan bodoh.
1: Okay. Jadi Mak Su, kita nak tanyalah dalam hidup Mak Su, pernah tak ada kenangan-kenangan yang memalukan, contohnya macam terjatuh ataupun apa-apa saja benda yang
2: tersilap,
1: memalukan. Tersilap apa-apa, salah orang ke, pernah tak?
3: Adalah juga masa dah mengajar dulu.
1: Masa dah mengajar dulu.
3: 25 tahun yang baik pun 25 tahun jadi cikgu ke tak juga kemas, seorang anak pun tak ada lah. Yang kata nak jatuh ke patah ke sakit, itu yang kebaikan. Yang memalukan ni adalah benda.
1: Apa dia tu? Bagilah tau. Sikit.
3: Tak elok sangat lah. Jadi orang semua pakai dengar. That mean must think positive. Don't think negative.
1: You listen. You listen that,
2: I listen.
1: Okay,
2: baik. I understand.

0: Negatif apa tu?
1: Doting negatif.
0: Ha, tu saya terima yang tu eh.
1: Okey, kita okay. Nak tengok komen-komen daripada rakan-rakan pendengar kita ni tu. Saya baca dulu tu eh.
0: Okey.
1: Alright, jadi daripada Ramli Ismail katanya kenangan pakai baju terbalik. Oh, ini pun masalah juga.
0: Malu lah. Baju terbalik. Kami tudung terbalik tu dah biasa sangat lah. Tapi orang lelaki tak perasan.
1: Tak perasan.
0: Orang perempuan dah tahu.
1: Sebab perempuan tudung orang perempuan ni, dia nampak macam sama
0: depan
1: je.
0: Depan belakang sama je.
1: Tapi kalau
0: orang je dah.
1: Betul.
0: Okey, kat mana lagi?
1: Kalau kata Solehadin pula so. So bacakan so.
0: Solehadin, kenangan yang memalukan. Silap nak masuk kata orang lain. Tuan kereta tu kata, ni kata saya. Kak pun minta maaf lah. Semasa duduk kat Perak, pi nak balik. Kedai pun terbaik.
1: Allah.
0: Kepantun kepada Allah.
1: Naya, no, salah kereta.
0: Salah kereta. Jadi nak padamlah kenangan memalukan tu. Okey. Asfiyah Mahyus.
1: Asfiyah Mahyus
0: pula. Dari Indonesia.
1: Katanya, di satu majlis malam hari, saya bersalaman dengan tetamu, tersepak kuih yang terhidang. Aduh, malu saya katanya.
0: Betul, yang tu pun pernah terjadi juga. Saya tersepak.
1: Su, dia bukan dah tiga dah tau. Tambah pula
0: ayat apa dah Su, tak nampak. Tumpah.
1: Dahsyat Su ni pun. Okay Su. Kita baca lah Su eh. So baca dulu.
0: Mana? Okey.
1: Yang ni.
0: Bab ni memang banyak yang nak dipadangkan. Saya nak cerita dulu. Saya tingkatan satu adalah budak laki ni nak mengorat saya lah. Satu hari, satu pagi saya pakai segak lah. Konon pakai juping dengan skirt pendek. Pi kedai makan dengan Kak Izzah. Saya buat bonceng basikal. Kak yang bawa.
1: Yeah.
0: Sampai kedai, budak lagi tu duduk minum. Yeah. Saya ni nak pi beli nasi, betul?
1: Macam mana silap? Papan. Pijak papan lincin basah. Saya tertomoh. Dia kata pula depan kaki dia. Aduh, malulah. Dahlah orang ramai katanya. Dia pun bagai tengok gelak pula tu. Baju pink kotong basah habis. Kononnya nak jadi gadis ayu lah tadi tu.
0: Gadis ayu.
1: Dengan baju pink.
0: Gadis ayu.
1: Boleh. Bisa kita main Su eh. Su ni kan boleh dah.
0: Okay. Cakap pasal DJ Su ni. DJ Su pun terjatuh juga. Jatuh. Waktu tu Form 1. Bila kita turun tangga, kita ingat tu anak tangga yang last. Rupa-rupanya ada lebih kurang dua anak tangga.
1: Ini confirm kena boom.
0: Jatuh pula depan orang yang kita minat. Sebab kita nak kontrol ayu.
1: Maksudnya crush dulu-dulu ni.
0: Tangga tu pula dia macam ni tau. Dia macam dia ada penemuan kau ni. Tangga dua belah macam mana tu?
1: Dua belah ni lah.
0: Dua belah ni patut ada yang penemuan tu kat situ. Yang penemuan kat bawah tu jatuh.
1: Ada bawah anak tangga lagi yang tak bijak.
0: Dua lah.
1: Nak fikir apa tu?
0: Sebab mata tu tengok dia.
1: Tengok dia.
0: Perempuan galak lah. Gedi.
1: Kita tengah on air tu.
0: Okay. Ada lagi-lagi.
1: Tu dia Su punya kenangan. Dua anak tengok tak pijak. Cinta punya pasal.
0: Jatuh memang betul kat dia. Lepas tu,
1: dia pun tak reti.
0: Dia senyum. Lepas tu baru nak ni kawan pula pi tolong saya. Kita biarlah yang crash tu.
1: Aduh,
0: yang tolong.
1: Kawan tu pun tak faham.
0: Masalah.
1: Daripada Mak Subi pula katanya, kenangan semasa tahun 1985, masa tu darjah 2 katanya, pi sekolah pada hari Jumaat dengan sepupu setelah kena game dengan abang. Dia kata hampa kena pi sekolah. Kena paling banyak kena tu dia abang.
0: Patut pergi sekolah ha?
1: Pergi dah sekolah tu hari Jumaat. Mana ada orang nak sekolah.
0: Tapi tu tak malu sangat lah.
1: Tak malu sangat lah.
0: Sebab yang
1: tak ada orang, ada guard je.
0: Guard je kat depan tu je. Okay. Kenangan memalu yang anda rasa nak padam sangat-sangat lah. Tak nak dalam kehidupan kita. Kenangan apa? Nanti kita tanya Najmi lah.
1: Boleh. Tapi sebelum tu, sebelum kita berdiri dengan lagu yang seterusnya Su, kita nak baca juga daripada Kak Isyah kita. Katanya Kak Isyah biasa pakai tudung terbalik. Terbalik muja lah masa malam.
0: Malam tak apa. Orang tak perasan. Okey.
1: Mau kata pi pekan hari tu. Orang gelak pada parking sampai kebalik.
0: Okey, dah nak pi motong kan sila. Kak Isyah kita nak pi motong. Okey, boleh. Nak pi motong pun boleh dengar juga.
1: Mestilah boleh.
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah punya lah.
0: Okay, jom.
1: Jom, kita nak berhibur dengan aku, penghibur. Wow.

0: laku-laku lagi ni.
1: Ha. Sebab apa tak laku-laku?
0: Boy, je mahal
1: sebab
0: sangat.
1: Sebab apa?
0: Sebab je mahal sangat tu tak laku-laku tu.
1: Perempuan ke?
0: Sebab jawapan selalu lah wanita lah.
1: Wanita.
0: Susah nak mengakuinya.
1: Laga.
0: Okeylah, kita masih memperkatakan tentang kenangan yang anda nak padamkan, kenangan-kenangan yang memalukan. Macam tadilah Suka Siti dia ada kenangan-kenangan pahit, manis, tragis, semuanya ada dalam kotak memori kita. Ada jenis-jenis kenangan berdasarkan ingatan memori manusia ni, iaitu kenangan memori deria, iaitu simpan maklumat singkat, memori jangka pendek, memori yang simpan maklumat tu untuk kegunaan serta-merta, dan memori jangka panjang.
1: Wow.
0: Simpan maklumat untuk kenangan hidup secara kekal dan berpotensi untuk tempoh seumur hidup kita boleh ingat.
1: Tu dia.
0: Dan kenangan-kenangan juga
1: ada
0: dia macam dia berdasarkan emosi.
1: Okay.
0: Macam Suci kat tadi lah, kenangan manis, pahit ataupun sedih, dan juga kenangan nostalgia.
1: Wow. Tapi yang pastinya Su, sedetik saja masa berlalu, yang dinamakan kenangan itu akan lenyap daripada pandangan, namun segar diingatan sepanjang zaman.
0: Segar.
1: Wow. Okey, kita nak baca komen daripada Raci. Dia kata pi kenduri, terbawa balik motor orang. Orang tu siap on the way nak pi buat report motor hilang.
0: Raci.
1: Nasha.
0: Oh.
1: Macam mana boleh tu?
0: Ambil motor orang.
1: Motor orang, mungkin motor sama jenis. Kunci pula ada dekat motor. Start balik terus je lah.
0: Motor balik je lah.
1: Kesian kat owner.
0: Macam mana yang dia boleh perasan tu?
1: Dia tak perasan. Orang yang owner motor tu yang perasan.
0: Okay.
1: Motor dia hilang.
0: Okey.
1: Dia tengok dulu nak buat report. Banyak hari pula tu.
0: Banyak hari pula tu. Jangan. Lah. Okey, kat atas tak ada apa.
1: Kat atas ada. Ada yang orang cakap pakai helmet terkalih lah.
0: Okey.
1: Apa cerita pula sampai helmet terkalih?
0: Terkalih macam mana tu?
1: Daripada Rohaya Cik Pah tu.
0: Pi bank nak pi ambil duit. Dah ambil langkah, longkang tak lepas. Weh, jangan main-main dengan longkang ah.
1: Mujur tak dalam.
0: Mujur tak dalam. Ayak hitam pula tu.
1: Tapi kan.
0: Okey, yang ni memang memalukan lah. Saya rasa memang perlu padam lah.
1: Kita nak tahu juga. Dah jatuh dalam longkang tu. Bila kita kena ayak hitam tu. Puan yang terbuka Rohaya Cik Pah nanti ni masuk ke tak dalam bank lepas tu?
0: Dah macam tu memang tak masuk lah.
1: Oh, tak masuk dah.
0: Okay, pengalaman memalukan banyak sangat. Setiap pergi mana mesti ada kenangan. Itulah dah namanya kenangan. Lia Rahim.
1: Yang ni pula pun pasal bank jugalah. Daripada Ida Mayuti ni. Excited nak pergi bank, nak keluar kad bank, nak tukar kad bank. Tolak punya tolak pintu bank tu terkunci. Baru teringat suara Ahad. Mana ada bank buka. Patutlah orang gelak katanya.
0: Oh, itulah dia. Okay, kadang-kadang memalukan yang anda rasa ni kan, bila nak padam tu maksudnya paling malu lah. Paling malu sangat-sangat lah.
1: Kutlah
0: ada orang yang tak zip sulak tu, kena tengok-tengok lah. Muka tu dalam kenangan memalukan dia. Pun ada juga. Tengok-tengok dulu zip sulak anda tu. Takut nanti tak zip. Rejik tu sekadar ingat. Sulak tu koyok pun ada.
1: Tapi jam tu memang masalah tau. Kalau kata lupa tarik zip ni. Dia punya confident. Orang pula nak tegur, nak beritahu tu rasa bersalah. Saya takut dia malu. Takut dia marah kan.
0: Dia pula macam orang yang atasan.
1: Dia macam tiba-tiba zip tak tertutup. Bayangkan tu.
0: Kutlah dia nak pembentangan apa-apa ke depan.
1: Kan. Datang penuh confident. Zip tak
0: tertutup. Itu paling malu lah. Itu paling malu.
1: Confirm. Dia akan cari kerja lain.
0: Dia akan cari kerja. Tak ada kerja tu lagi dah.
1: Ya.
0: Alright. Lagi?
1: Okey, daripada Kak Mah KMK. Assalamualaikum DJ Najmi dan juga DJ Su. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kenangan Kak Mah, dia kata pernah pi kenduri rumah kawan di Karangan. Kak Mah lewat sampai sebab pula ni. Sebab Kak Mah naik bas, kawan Kak Mah pi dengan kereta. Bila sampai dekat di kemah kenduri tu, Tuan Kenduri bersalam dengan Kak Mah. Dalam masa yang sama, seorang kawan main nak salam dengan Tuan Kenduri. Tuan Kenduri tanya, Kak Mah ni siapa dia cu?
0: Panjang tu je.
1: Kak Nun tak kenal. Dia dapat jemputan dari sepada dia. Malunya Kak Mah.
0: Orang tak kenal dia lah.
1: Dia orang tak jemput main duduk sebelah Kak Mah. Lepas tu dia terus menghilangkan diri. Kenangan sampai hari ni teringat.
0: Okay. Tak kena dah ni semua. Sajali pula.
1: Silakan Su.
0: Sajali bin
1: Abdul Mu'in.
0: Kenangan salah makan kenduri. Tuan rumah itu pakcik tu punyalah baik. Bila kita tanya anaknya mana, sebut nama anaknya, dia confident, dia kata ada dalam rumah. Dia suruh makan dulu, makan dulu. Bila call kawan, dia kata bukan rumah yang tu. Minta maaf, halalkan makanan. Pakcik tu sangat baik lah. Itulah kan. Dan bila buat kenduri, itu memang nak meraikan. Nak buat kenduri, kita bagi makan orang.
1: Tapi confident pakcik tu pun. Dia kata ada ada kat dalam rumah tu. Padahal tu bukan anak dia. Dalam rumah lah pula.
0: Salah rumah punya cerita. Panjang je ni
1: Katun. Katun boleh lah, saya nak baca. Okay, sebab kita dah masa lagi so. Okay, selamat pagi juga buat semua pendengar Kedai FM. Katun ada tiga kenangan yang memalukan. Masa tahun 1975, pokok rambutan jatuh. Malu sangat-sangat waktu
0: sakit
1: tu.
0: Sakit lah.
1: Sebab kawan lalu depan rumah masa tu. Tu yang pertama. Selang 5 tahun lepas tu pula, masa tu 1980, jatuh tangga masa nak ambil surat dekat postman.
0: Ni semua memahami ni.
1: Nasib baik jatuh tangga dapur, dia kata. Postman tak nampak tapi mujuk lah kaki sakit. Okay, lagi satu masa jalan-jalan dekat pasar malam dengan kak dan kawan dia. Masa balik hujan, Kak Tun bawa payung sambil jalan-jalan ikat kilat kuat. Kak Tun lari tengah payung dekat jalan lah. Tu dia 1981. Tiga kenangan.
0: Tengok kenangan dia. Dia ingat semuanya.
1: Mestilah.
0: Itu memori yang sepanjang ni lah. Yang nostalgia dia.
1: Nostalgia. Alright, daripada siapa dia lagi ni? Banyak sebenarnya yang boleh kami bacakan. Daripada Biah. Assalamualaikum Najmi. Selamat pendengar dari Sarawak. Dan juga daripada Man Pendang katanya juga ada kata kenangan yang paling memalukan Su adalah tersalah tandas. Salah tandas, dia kata yang masuk tandas perempuan. Keluar mai tu dia orang pakai tengok semua. Tapi nasib baiklah orang faham.
0: Okey, ya, itulah. Kan tersalah ni. Kadang-kadang dia tak nampak tau. Kadang-kadang dia macam seluar ke skirt ni kan. Gambar ke depan tu nampak macam tu. Okay, rupanya lain.
1: Tulis pula orang putih.
0: Orang putih.
1: Female dengan male.
0: Tak habis pulang gaji kan. Itu kat sekolah kan. Jadi lah macam tu. Alright.
1: Okay, kita sebenarnya Su, kita akan ikuti utama 9 pagi. InsyaAllah kita akan terbang ke kota Media Angkasapuri seketika nanti. Beberapa saat je daripada sekarang Su,
0: untuk ikuti utama 9 pagi.
1: Dan insyaAllah selepas tu kita akan kembali bersiaran di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sembesar hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Lari Malaysia, Kedah FM. Layan lagu-lagu best, bola santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Okey, kami sentiasa bersama-sama dengan anda. ITF 610, Sumi di sini.
2: Ya, yeah, sudah tentunya kami berdua lah. So, takkan jam pertama orang lain, jam kedua orang lain.
1: Itu waktu tu yang 1 Januari itu. Ha, pasang kali. Memang surprise lah itu.
2: Ya.
1: Yeah. Okey lah, apa pun kita nak kongsikan. Berkuasa 1 Jun 2026 antaranya lah SPPP, Skim Pendaftaran Perniagaan Secara Percuma. Skim Pendaftaran Perniagaan Percuma SPPP di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menawarkan pengecualian pendaftaran perniagaan sehingga RM120 dalam tempoh 2 tahun berbanding 1 tahun sebelum ini berkuat kuasa 1 Jun 2026. Yeah. Jadi skim ni layak dipohon oleh usahawan B40 dan pelajar sepenuh masa IPT, Politeknik, College serta Institut Pusat Kemahiran. Lepas tu ada juga Lindung 24 Jam, Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja. Lindung 24 Jam berkesan kuat kuasa secara rasmi 1 Jun 2026 lindungi pekerja sepanjang masa termasuk di luar waktu bekerja semasa bercuti bagi kemalangan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
2: Dan juga kita ada MyCard baru ke Su?
1: Yang
2: mana kerajaan akan memperkenalkan MyCard versi baru dengan 53 ciri keselamatan yang dinaik taraf termasuk kod QR mulai 1 Jun.

0: Aktif Nas Pulau masih bersama-sama dengan kami, Sumi, bersama dengan anda sampai ke dah pun hujung.
1: Ya, dah pun di minit-minit yang terakhir, Su. Dah bersebenarnya 54 minit pagi. 6 minit je lagi, Su, eh. Kita akan dengarkan suara kita dua ni.
0: Okey.
1: Kenapa you gelak, Su?
0: Nantilah saya cerita. Kita jumpa lagi semuanya.
1: Saya tak sukalah.
0: Kamu saya makin lama makin jadi lembut, ya?
1: Keras balik lah ni, So.
0: Bila dah pukul 10. Jumpa lagi semuanya.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Jom interaktif 10-2 agar kita
3: rancak serata rata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah SWT di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Rabu. Terima kasih Sumi yang telah pun mencerahkan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda semua hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Teruskan bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni sentiasa bersama dengan anda, 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 pagi dan 9.25 pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim. Jom interak.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Hang pergi beli ayam, Doggy?
2: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
6: Sat-sat-sat.
7: Awak.
6: Lani lagu mana?
5: Semuanya di hujung jari.
6: Walaupun di mana.
5: Menerusi RTM Flip.
8: Yuhu! Izzah in the house. Interaktif 10-2. Hashtag Rancak Serata-Rata.
9: Jom interaktif 10-2. Agar kita
6: rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni yang baru nak buka radio. Terima kasihlah. Yang buka radio dari subuh tadi pun terima kasihlah juga untuk anda. Walau di mana saja anda berada, sentiasa menjadikan Kedah FM sebagai peneman setia anda terbaik di utara. Okey. Untuk anda hari ini ada yang naik angin ke? Pasal apa marah kat siapa naik angin ni? Jadi kita kena coolkan. Kita kena pandailah latih emosi kita ni, kan. Emosi pun kena jaga juga, kan. Kalau sihat emosi, sihat juga mental, sihat fizikal, semualah. Okey, yang mana yang naik angin tu kena carilah punca pasal apa aku naik angin hari ni, kan. Kadang satu benda yang kecil saja boleh menyebabkan naik angin. Nak marah kat siapa pun tak tahu. Tapi ini bukan berkenaan dengan naik angin marah kat orang. Angin dalam perut ni kebiasaannya kalau kita selalu dengar lah, kan, rasa macam perut tak sedap lah. Angin lah makan tak kena atas mana, tak tahu. Mungkin ini biasalah terjadi pada kita lah, kan. Ramai yang duk mengadu badan rasa angin penuh, kerap lah, perut pun kembung, rasa senak lepas makan, kan. Dia tak selesa lah. Kalau main kerja pun dia jadi tak selesa. Kalau duduk lemak minyak angin saja, ha, haru macam tu, kan. Tapi sebenarnya puncak angin ni kadang-kadang mai daripada tabiat kita juga. Yang kita buat setiap hari kita tak perasan pun. Tabiat tu akan menyebabkan perut kita ni jadi berangin. Kan? Dia tak sedap. Tersebu dan sebagainya adalah disebabkan oleh anda makan terlalu laju. Okay? Untuk anda yang sedang makan ketika ini, jangan makan laju-laju. Makan slow-slow nak pergi ke mana, kan. Memanglah kita makan laju ni boleh buat kita tertelan lebih banyak udara. Lagi satu, minum air gas pun tak boleh juga. Kerap kunyah, gula-gula getah, makan lewat malam pun tak boleh juga menyebabkan angin. Sembelit, stres pun tak boleh juga. Jadi kena pandai-pandailah uruskan stres anda sebaik mungkin. Juga untuk anda yang kurang tidur ataupun yang ambil produk sugar free, produk yang tak ada gula ni, kopi susu ataupun teh tarik juga boleh menjadi penyebab, penyebab dan juga pencetuslah kepada perut kembung. Dan yang mana yang tak sesuai tu jangan duk minum lah. Okay? Jadi untuk anda semua, yang mana yang kita makan tu boleh menyebabkan kemudaratan kepada kita, baiklah kita tinggalkan pelan-pelan. Okay? Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak semua sihat-sihat belaka. InsyaAllah kita nak cari rezeki, kan, sepanjang usia kita yang dipinjangkan sementara ni. Jadi kita doakanlah agar kita sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik sepanjang usia kita.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni 10.48 minit pagi dah selesai ke? Makan pagi Alhamdulillah selesai dah hari ini. Kena nasi lemak sebungkus ya hari ini. Selalu kena dua bungkus ya. Tapi katanya nak kurangkan lah. Sikit-sikit nak kuih-kuih kurang sikit lah kan. Tak mau dah nak hala-hala ke pertambahan berat badan ni. Apapun. Bila berlakunya rasa perut berangin kan, tak selesa macam saya kongsikan tadi kan, dah asyik bersendawa saja kan, kita kena buat uji kaji jugalah untuk badan kita ni. Kita kena mencari punca dia kan. Jadi kita nak tahu punca tu macam mana, kita kena perhatikan badan kita ni selama seminggu. Okey, kita makan pelan-pelan, kita kurangkan air bergas, tengok macam mana, elakkan terus baring selepas makan, minum air secukupnya, bergerak sedikit lepas makan, dan catat makanan yang selalu mencetuskan kembung perut. Hari ni makan apa? Kena ingat lah. Kena tulis hari ni makan apa kan. Kadang-kadang kita lupa kita makan apa lah. Jadi kita tak tahu apa yang kita boleh makan. Sebelum ni kita duduk makan okey saja. Tapi bila umur semakin meningkat ni, macam-macam dah tak boleh nak makan lah kan. Jadi setiap kali minum susu, mungkin perut mula meragam kan. Ya, berhentilah sat sementara. Tengok perubahan macam mana. Kalau selalu sembelit, makan sesuatu sembelit kan, baiki dulu, minum air rutin harian, pengambilan air secukupnya, serat dan pergerakan harian anda. Kemudian, fahamkanlah apa yang badan anda tak suka. Kan? Tapi, tak semua kembung perut tu boleh dianggap kembung perut yang biasa. Tapi kalau berlarutan, kembung perut tu dia mai sekali dengan sakit perut, muntah ke secara berulang. Lepas tu, berat badan pun turun secara mendadak. Kira membuang pun ada darah dan sebagainya. Susah nak telan. Demam. Perut membesar dengan ketara ataupun perubahan dari segi pembuangan air besar ni. Dapatkan pemeriksaan di klinik kesihatan lah, okay? Untuk mengetahui keadaan kesihatan yang lebih sempurna. Okay, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Terus on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

0: Klein.
1: Jom interaktif 12. Agar kita rancak serata-rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Selamat pagi, Sadin, Pak Ya. Selamat pagi, yuhu, Pak Ya. Mak anda, Iza, selamat pagi. Terima kasih dengarkan ke FM juga untuk Kak Salehah Din. Semoga urusan kita dipermudahkan, lancar semuanya. Buat semua kawan-kawan yang setia dengan ke FM, terima kasih. Cik Su, layan ke FM dari Felda Guak Napai. Kak Ita Chok dari Ipoh Perak hadir menemani. Juga untuk Batum Suryani Merbau Pula, selamat bertugas, terima kasih. Untuk Syamsul Baharin juga, semoga urusan hari ini dipermudahkan. Ada himpunan rakan muda katanya di Sungai Petani bersama dengan 35 orang peserta konvoi. Semoga lancar semuanya, okey. Mak Subhi, layan kedai FM, terima kasih. Juga untuk Ayan Syed dari Sungai Petani, setiap langkah ada tujuan, setiap nafas ada kehidupan. Jadi setiap harapan ada kepastian, setiap doa ada jawapannya. Okey, terima kasih. Setiap doa kita jangan putus berdoa kan. Cik Yana, Abdul Latif, Pak Ngelatik Kampung Rambai, pagi ni tak pergi kebun katanya, semalam tak apa sihat. Semoga Allah kembalikan kesihatan Pak Ngelatik no. Tidur pun tak boleh lena, jantung dia kacau sikit. Mujoklah, hari ni dah semakin sihat dah, alhamdulillah. Semoga terus sihatlah nah, Pak Ngelatip no. Kak Mah KMK layan kedai FM. Juga untuk Biah-Biah Sarawak Jat Last Town, Jaya Kesuma, terima kasihlah untuk anda semua, okey, kerana terus setia bersama kedai FM di 97.5. 11.15 minit pagi, nanti kita nak bersama seketika, nak beri laluan seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Apapun, terus bersama kami kedai FM Mesra Harmoni, segar dalam ingatan.

0: Ya, Kedah FM.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi, apa khabar?
0: Alhamdulillah Lin, sihat seadanya. Okey, ya. Teruskan pagi ni Lin, apa yang menarik yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar?
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Kami berada di Kamunting Taiping Perak. Showroom kita ada di Kamunting Taiping dan juga di Jitra Kedah. Okey, yang mana nak datang untuk lihat sendiri, boleh WhatsApp Lin, boleh call Lin untuk Lin sharekan lokasi dan waktu di Jitra tu. Kalau di sini ada ramailah. Okey. Jadi, yang mana tak sempat untuk datang, boleh je WhatsApp atau call in untuk berbincang mengenai pilihan-pilihan filem yang sesuai atau filem-filem yang dicari. Okay, mungkin ada yang baru mendengar. Kami di Organic Mattress ni dah 32 tahun, Alhamdulillah. Terima kasih juga atas sokongan daripada semua pendengar-pendengar Radio Kedah sebenarnya, yang mana ya, tanpa melihat filem, membeli dan bila guna, Alhamdulillah, ya, ramai juga rekomen pada kawan-kawan. Ya, ada yang baru ni WhatsApp Lin. Lin, saya bagi, nanti kawan saya akan kontak. Dia ada masalah belakang nak cari filem. Terima kasih banyak-banyak atas kepercayaan dan sokongan daripada semua. Jadi, untuk di Organic Mattress ni, sepanjang perjalanan kita 32 tahun ni, kalau dulu awalnya kita hanya keluarkan dua pilihan filem, iaitu manja organik dengan sabut kelapa. Ya, pelanggan-pelanggan atau pendengar-pendengar yang daripada dulu yang memang dah tahulah, ya, kita datang dengan dua item je. Tapi sekarang Alhamdulillah bila ada kilang sendiri ni, kita boleh buat pelbagai dan ada juga yang kita ambil daripada luar. Contohnya sabut kelapa kita import daripada luar negara, begitu juga dengan filem latex atau getah juga import daripada luar negara. Ya, tapi finishing filem kita buat sendiri dekat sini. Okey, kalau dari segi compress foam tu kita buat sini, macam antaranya filem manja. Untuk compress foam dia ada beberapa grade, ya, untuk manja, untuk suria, tapi mungkin hanya sempat saya kongsi 1-2 pilihan filem. Tapi apapun, kalau nak tahu lebih detail, telefon je 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, sekarang kita tengah naikkan balik tilam manja. Okey, naikkan dari segi apa? Kalau tilam manja ni biasa tilam premium. Okey, jadi yang tahu kebaikannya tu memang akan repeat dengan manja lah. Okey, kita push untuk tilam manja sekarang. Jadi pada masa yang sama, bukan saja push untuk jualan, kita upgrade dari segi kualiti dan juga ketahanan. Pada bulan 2 yang lalu, kita upgrade kali keempat dah manja ni. Kita datang dulu dengan 1 tahun jaminan, lepas tu 3 tahun jaminan, 5 tahun jaminan. Dan untuk bulan 2 yang lalu, kita bawa kepada 10 tahun jaminan tilam. Okey, kita upgrade kepada 10 tahun terus. Dalam masa kita upgrade tu, bukan kita upgrade saja-saja. Bila janji 10 tahun, bahan dia pun kena upgrade lah. Okay, dari segi kualiti tu, kita kena naik taraf. Ya, penggunaan bahan yang grade pertama. Jadi bila ada kenaikan grade tu, adalah penambahan dari segi harga. Okey, penambahan grade ni membawa kepada fungsi tilam yang ada zero motion transfer, yang tu dulu pun ada, sekarang lebih baik. Okey, bila kita bergerak atau ke kiri ke kanan, pasangan kita tak terasa gerakan. Tambahan sekarang cuaca agak panas kan, tidur gelisah lah, pusing kiri pusing kanan tak kena. Jadi dengan ada fungsi ni, dia boleh bantu untuk tidur dengan lebih baik. Okey, dan tidur tak kacau, ya, tidur tak terganggu. Yang seterusnya dari segi berat, dulu boleh tampung 180, sekarang sampai 250 kilogram. Okey, dan apa tu, bila kita ada jaminan 10 tahun, jadi kita rasa selamat lah kan, guna ada waranti kan, jadi kita rasa lebih selamat. Okey, dan apa-apa kalau berlaku masalah lekuk ke apa, anda tahu nak cari dekat mana. Okey, dan seterusnya untuk tilam manja ni, macam saya bagi tahu sebelum ni juga, fungsi dia tu dan suka untuk saya tekankan, tilam manja ni dia bantu secara menyeluruh tau. Macam dia, kita balik kerja, badan penat tambahan yang buat 2-3 kerja kan, ataupun kepada peniaga-peniaga. Kadang kita perasa tak masa rehat kita tu sekejap. Kalau tak tunggu bekerja kat luar lah kan, suri rumah pun kadang lebih padat waktunya, lebih banyak kerjanya berbanding dengan yang bekerja dekat pejabat kan. Kadang boleh rehat sekejap waktu anak belum balik sekolah kan, lepas masak tu rehat sekejap. Jadi ini adalah untuk tilam manja, dia adalah antara tilam yang baik walaupun anda ada masa yang sikit untuk berehat. Tapi disarankan biasanya 5-6 jam untuk seorang dewasa untuk tidur dengan lengkap. Tapi kadang-kadang kekangan waktu dan sebagainya buatkan masa tidur kita tu sekejap kan. Jadi bila walau kita tidur sekejap, dia dapat rehatkan badan, dapat apa tu, hilangkan kepenatan yang kita daripada pagi sampai waktu kita rehat tu, dia boleh hilangkan kepenatan, kurang rasa letih, rasa penat. Sebab kita kadang penat belakang, kita rasa lenguh-lenguh, rasa penat kan. Bila baring tu, dia macam kita rasa leganya kan, hilang penat hari ni. Betul, nak bangun balik tu, kita macam ada tenaga baru untuk kita continue kerja kita. Itu fungsi manja. Dia tak bawa rasa penat, rasa sakit badan tu sampai hari esok. Okay, kalau yang dah sedia ada masalah sakit belakang, pinggang atau sleep disc tu, insyaAllah hari demi hari dia akan membantu untuk memberikan keselesaan balik lah. Yeah? Okay, jadi untuk tilam ni bukanlah tilam yang lembut, tilam yang empuk, tidak. Ini tilam yang padat tapi sedap untuk belakang. Tapi padat dia tu dia tak keras sangat. Sebab kita ada letak foam juga dekat bahagian atas supaya bila tidur, bila kita mengiring ke kiri ke kanan tu tak sakit bahulah. Supaya dia tak keras sangat kan. Tapi untuk belakang memang sedap. Dia bukan tilam yang bila duduk dia tenggelam ke, tidak. Okay? Jadi untuk manja, yeah, harga pasaran dia bila dah naik semua. Satu lagi yang kita upgrade adalah dari kain. Kain dulu kita dah guna kain yang elok. Kain yang tenunan benang halus, tak ada cetakan warna tu. Lepas tu sebab tahun lepas dengan tahun ni kan, masa sekarang pun kadang malam panas kan, beruap. Jadi kita pakai kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Itu yang kita implement dalam kain baru. Okey, jadi dia lebih bagus lah. Okey, jadi dari segi harga tu memang ada peningkatan. Jadi 1,700 lah lepas tambah semua. 1,700 harga jualan. Yeah. Cumanya kita counter dengan penolakan tilam lama RM300. Jadi anda boleh dapat dalam RM1,400 untuk 8 inci. Dan hari ni pun pagi tadi kita ada promosi di Selamat Pagi Malaysia. Jadi di Radio Klasik juga. Jadi untuk Kedah ni kita dapat limitkan kepada 7 lagi pemanggil. Yang order awal boleh dapat harga RM1,000. Siapa nak untuk manja 8 inci versi baru harga RM1,000. Beli sekali pakai 10 tahun abang kakak, dan hari-hari kita pakai. Bukan hari ni pakai 2-3 bulan lagi baru pakai. Tak. Hari-hari kan kita nak tidur kita pakai tilam. Jadi dia boleh perform lah setiap hari dengan lebih baik. Jadi RM1,000 untuk 8 inci. Memang kita rasa agak berat. Tapi kalau ada simpanan lebih sikit tu, dapatkan tilam sekali kita settle benda untuk badan kita. Dan kita boleh continue untuk tidur, untuk rehat, untuk cari rezeki macam biasa. InsyaAllah. Okay, 8 inci RM1,000. Jadi hubungi 013-584-0288. Okay, 013-584-0288. Okay, kita rehat sekejap. Jangan pergi mana-mana. Kita sambung lagi selepas ni. Yang mana nak order boleh call sekarang. Okay.

0: kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi saya ulang nombor telefon sekali lagi bagi mereka yang nak dapatkan tilam untuk tidur yang lebih baik, kualiti tidur yang lebih baik selepas ini. Ya, jadi dapatkan di nombor 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Stok ada, cumanya untuk harga ini saya dapat riliskan 7 sahaja yang pertama. Ya, hari-hari mungkin kita akan riliskan sikit demi sikit lah. Ya, tapi bagi anda yang nak dapatkan tu boleh. Saya takut nanti esok mungkin dah tak ada lagi harga ni, kita tak pastikan. Sebab bolehlah dapat penjimatan dan kita pun boleh lebih mudah untuk dapatkan satu tilam yang untuk keselesaan tidur malam kita. Tebal 8 inci. Kalau 10 inci, 1,200. Okey. Kalau nak beli satu set dengan katil, ada juga link jual. Kalau beli asing, hantar asing-asing, katil biasa saya jual RM699. Tapi kalau beli sekali, sekali jalan, saya bagi RM1580 satu set. Tilam 8 inci, katil 8 inci, RM1580. Okey? Jadi boleh dapatkan sebab katil pun kita buat sendiri. Lantai plywood jenis divan. Dia tak pakai chipboard, dia pakai MDF board. Balut the cover dengan PVC, PU leather, ada beberapa pilihan warna. Okey? Katil pun kukuh. Ambil tilam 8, katil 8, RM1580. Hantar pemasangan semua percuma. Okey? Kita ambil tilam lama anda. Okey? RM1580 harga lepas tolak tilam, harga lepas voucher. Kalau tilam saja RM1,000, 10 inci RM1,200. Okey, ada yang tanya Lin, untuk tilam sabut ada lagi tak? Tilam sabut pun tilam yang kita upgrade, kita bawa masuk banyak juga. Kontainer kita dah sampai daripada luar negara. Jadi untuk tilam sabut, kalau 6 inci RM1,199. Kalau 8 inci RM1,699. Kalau tanya sabut kenapa harga agak tinggi, sebab sabut ni kita dah asingkan daripada benda asing dia macam habuk, debu dalam sabut kan. Kita guna serat sabut yang bersih. Lepas tu kita tambah dengan saduran getah, ada daun organik, ada high density rebound, ada foam, kain pun kita guna kain yang tadilah yang terbaru tu. Jaminan tu perform 10 tahun kan. Untuk sabut, so harga dia RM1,699. Ini harga dia agak tinggi tapi beli sekali boleh pakai lama, kita tak payah fikir dah nak upgrade ke apa lepas ni kan. Sebab tilam tu dah baik, dah cover semua dah. Okay, so kalau nak 6 inci RM1,199, kalau 8 inci RM1,699. Okay, kenapa ada beza 6 dengan 8 tu dari segi tebal, jadi ada penambahan bahan dalam tilam lah. Okay, yang ni jaminan 10 tahun untuk kedua-dua item ni. Okay, kalau tanya, kalau yang cari tilam bawah RM1,000, saya ada tilam 7 inci RM688, 6 inci RM588, 5 inci RM488. Yang tu Surya, dia compress foam bawah sikit pada manja organik. Yeah. Okay, jadi semua yang terbaik. Jadi apa pun hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi nak tidur selesa, cari link lepas ni, okey? Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. Boleh follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak, Reza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi tempat kita bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Terus bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Waktu sekarang 11.30 pagi.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kita semua mempunyai peranan dalam industri kandungan sebagai pencipta dan pengguna. Sepanjang 20 tahun yang lepas, Forum Kandungan memberi tumpuan kepada pewujudan ruang digital yang lebih selamat dan kandungan yang lebih inklusif untuk semua rakyat Malaysia. Bagi membantu misi ini, kami sedang melancarkan rundingan awam di seluruh negara dan mengharapkan bantuan anda. Kami memerlukan maklum balas anda berkenaan Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang sedang disemak semula. Fokus utama semakan tersebut merangkumi cadangan untuk mempromosikan hak orang kurang upaya, menangani eksploitasi terhadap agama dalam penjualan produk atau perkhidmatan, menggalakkan pempengaruh atau influencer untuk menjadi pengiklan yang bertanggungjawab dan menangani keganasan berasaskan gender dalam talian. Sertai usaha kami untuk mengukuhkan kawalan kendiri dalam ekosistem kandungan negara. Kandungan berhemah demi Malaysia. Layari www.contentforum.my sekarang.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni dah pun 11.55 pagi, 12.30 hari. Kita akan sama-sama ikuti berita ringkas kedai FM yang akan disampaikan oleh Suryani Muhammad. Okey, selamat tengah hari untuk anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Mak Tetun Kampung Tuba, terima kasihlah yang kedai FM. Juga untuk Hamidah Mama Isa, kedai FM terbaik, sentiasa menghiburkan semua lagu-lagu best semua. Alhamdulillah. Anaman, kadang-kadang kita lupa untuk bahagia, tapi kita cuba untuk bahagia. Okey, Hasmi Zawani Husnani, selamat tengah hari. Anto Kalbar, Rubia Zakaria Timbul Tawau, dan juga untuk anda semualah yang sentiasa menemani Kedai FM dari 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Sama ada menerusi RTM Klik, walaupun di mana saja anda berada, boleh terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Okey.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 12.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjemur selera yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan anda mematuhi undang-undang yang telah pun ditetapkan. Jangan langgar lampu isyarat merah. Jangan duk gagah kalau lampu dah merah tu. Jangan cuba-cuba untuk tekan minyak untuk lajukan lagi kenderaan anda. Okey? Kena ingat orang tersayang, ingat diri kita, ingat juga orang di sekeliling kita. Okey? Bukan kita seorang saja yang memandu di jalan raya. Ramai lagi insan-insan lain yang sama-sama menggunakan jalan raya. Okey, sama-sama kita jaga, sama-sama kita doakan agar kita sentiasa terpelihara daripada sebarang yang boleh memudaratkan kita. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmon.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. FM Point dan show.
2: Kedah FM.
3: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Mari kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni dah pun 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Tak makan lagi. Dah tapau dah pagi tadi tapi tak ada nak makan lagi. Duk kalut dengan kerja, tak apalah. Sat lagi makan lah. Buah dalam microwave tu sat. Dia panas balik tak apalah kan. Yang penting kalau campur kuah siap-siap tu dia tak apa nak karan sikit lah kan. Kalau nak beli bungkuih, asingkan kuah tu okey. Dia tak berapa nak ni sangat lah. Kembang nasi tu satgi kan. Kalau bungkuih, bubuh kuah siap-siap okey. Tak lalu nak makan pula satgi. Dah lah makan lambat kan. Selamat tengah hari untuk waktu ini yang hadir menemani di live TikTok The FM. Yusuf dari Gurun katanya Gurun hujan. Pak Abu JB, Kak Ilah Kupang, Syafiq Syafila, Pak Mik Bonsiu, Amy Din juga untuk siapa lagi? Kak Zah Taman Bertuah yang sentiasa bertuah tu, Lela, Muhammad Seri, terima kasihlah kerana hadir menemani. Tokaido juga hadir menemani. Subhi, okay. Selamat tengah hari untuk anda semua, okay. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan untuk anda. Dan untuk ketika ini ditemani oleh Khairuddin Razak dan juga Fahmi Hassan bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua, okay. Sebenarnya kita nak cakap berkenaan dengan bau badan kan. Muka segak dah, bersiak elok-elok, berbedak gebu dah kan, handsome-handsome dah. Tapi satu je kan, masalah bau badan. Jadi badan kita ni semua memang ada bau lah kan, ada bau. Tapi peluh tu sebenarnya dia tak bau. Yang berbau tu dia campur dengan bakteria lah, ha. Sebab tu dia jadi bau yang kurang menyenangkan. Lagi-lagi kalau peluh banyak kan, panas, duduk dekat tempat yang terimpit kan, ramai-ramai orang kan, panas-panas macam ni, duduk dalam kenderaan awam. Lagi-lagilah kena jaga dari segi kebersihan diri tu, kena jaga lebih lah kan. Kalau jenis badan yang berbau ni, sebab kita tak mahu mencetuskan topik perbincangan. Okey, kalau boleh jadi topik perbincangan tu, itulah tersedak-sedak jugalah kan. Kalau orang boleh duduk cakap bab kita ni, kalau boleh kita elakkan lah. Okey, jadi gunalah apa yang boleh menghindarkan masalah bau badan tu. Okey, jom kita nak bawa anda ke Bollywood. Kita nak pergi tu, irama Hindi.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda, menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Sebelum tu, berkenaan dengan bau badan tadi kan, ramai yang bagi petua sebenarnya bau badan ni selain daripada guna pewangi kan, spray sana, spray sini. Kadang-kadang dia main dari peluh kita tu lah kan. Katanya boleh guna daun, Kak Mah KMK kata guna daun rambutan. Boleh tanya. Tapi kena tengok juga daun tu kan. Sekejap lagi luka kulit tu nak bagi hilang bau badan punya pasal. Sekejap lagi kulit pula luka kan. Ada juga yang kata boleh juga guna tepung gandum, macam kita duk basuh ayam tu kan, kita gonyoh dengan tepung gandum dekat bahagian-bahagian yang berbau lah kan. Jadi boleh cubalah kan, masing-masing dengan kata pun cara tersendiri. Kadang-kadang sesuai dengan kita, kadang-kadang tak sesuai juga kan. Ada juga yang kata guna lima purut ni memang wangi lah. Selain daripada untuk kelemumuk dan sebagainya, katanya boleh juga untuk menghilangkan bau badan. Okey, lepas keluar beli ayam tu bau wangi je, bau lima purut. Okey, kadang-kadang dia punya masalah bau badan ni dia disebabkan oleh beberapa faktor lah. Antaranya disebabkan oleh saiz badan juga. Saiz badan kepada mereka yang ada yang mempunyai saiz badan yang besar akan menghasilkan lebih banyak haba lah. Jadi mereka akan kerap berpeluh dan juga cepat berpeluh lah berbanding dengan orang lain. Okey, usia, semakin bertambahnya usia, kadang-kadang usia pun menjadi punca ataupun badan kita kadang-kadang ni sensitif terhadap haba selepas kita mencapai umur-umur tertentu. Jadi ada juga berlaku macam tu. Okey, selain daripada usia, jumlah otot kita, otot jisim, otot yang lebih tinggi akan menjana lebih banyak penghasilan haba. Sebab tu banyak peluh, jadi mungkin akan mendatangkan bau jugalah. Selain daripada kesihatan diri yang waktu kita demam ke ataupun kondisi mental kita ke kan. Contohnya kalau kita tengah depression kan, dia boleh menyebabkan badan kita ni menghasilkan lebih banyak peluh daripada biasa. Okay, dan last sekali adalah tahap kecergasan. Tahap kecergasan ni orang yang lebih cerdas, cergas selalunya lebih kerap berpeluh lah kan, aktif, bergerak aktif berbanding dengan orang yang duduk tak buat apa. Dia kurang berpeluh. Kurang berpeluh pun tak elok juga, orang kata kena sekali-sekala kena keluarkan peluh jugalah. Okay, jom terus layan ke FM Mesra Harmoni.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: lah. Perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah. Tetapi, siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
2: Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. 12.52 minit tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari, okay? Jom terus bersama Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedah FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah negeri Kedah Darurat Aman untuk edisi hari ini 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Zon 2 daerah Padang Terap, Pendang, Kuala Muda dan juga Iyan, Padang Terap dan Sik. Juga zon 5 daerah Kulim Bandar Baru, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di zon 4 daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 7 Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 1.19 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kebang, Pasir, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuan-tuan, tahu tak kita berada pada akhir zaman? Allah menyebut dalam surah Waqiah, wa qalilum minal akhirin. Pada akhir zaman ini tak ramai orang yang akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang yang keluar daripada rumah nak bekerja pada hari ini berjuta. Semua orang keluar dengan kenderaan yang sama, masuk waktu kerja yang sama. Tetapi bagaimana Allah mengeksklusifkan kita berbeza berbanding dengan orang lain, iaitu dengan cara seseorang itu keluar daripada rumahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian pada akhir zaman ini sangat berbeza. Ramai orang tuan-tuan dengan menyatakan, bolehlah dulu tak macam ni, sekarang macam ni. Perbezaan masa juga merupakan perbezaan cabaran dalam kehidupan. Dan hari ini cabarannya, fitnahnya sangat besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak, kita pada hari ini kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus kita mampu melindungi diri kita daripada hasutan syaitan serta fitnah-fitnah yang berada di sekeliling kita. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah bagi tahu eksklusifkan diri kita. Dan bagaimana nak menjadi orang yang eksklusif di sisi Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quranul Karim, melalui zikrullah, melalui solat dan juga ibadah-ibadah yang mampu mendekatkan hati kita kepada Allah. Terlalu banyak ujian kita tuan-tuan. Bukan mudah pada hari ini untuk kita menghadapi ujian dan cabaran. Tetapi semua itu akan menjadi mudah, semua itu akan menjadi sangat kuat di sisi kita bila mana kita memulakan sesuatu itu dengan bismillah. Sandarkan kekuatan kita kepada Allah dengan menyatakan, ya Allah, aku ni tak mampu, aku ni tak kuat, aku ni tak mempunyai apa-apa kekuatan, melainkan kekuatan itu datang daripada Engkau dengan kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ujian macam mana besar sekalipun, macam mana berat sekalipun, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku takkan bebankan engkau, melainkan bebanan itu mampu untuk engkau hadapinya. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Walaupun kita berada pada akhir zaman, ramainya orang yang terfitnah, ramainya orang yang jauh di sisi Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menggolongkan kita dalam golongan wa qalilum minal akhirin, golongan yang sedikit. Tetapi sedikit itu adalah golongan yang sangat berkualiti. Kita keluar daripada rumah kita dengan nama Allah, kita bekerja kerana Allah, kita kejar visi, misi, KPI kita kerana Allah. Percayalah, kekuatan itu akan mendatangkan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa ke dalam diri kita. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah eksklusifkan kita menjadi hamba yang sangat dekat kepadanya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam. Radio Kedah.

0: Kedah FM.
1: Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni dan 1.36 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih lagi dalam perjalanan, dalam kenderaan. Semoga dipermudahkan perjalanan anda. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Ilyas Ismail. Bahagian yang ketiga dengan tajuk Berhijrah ke Syurga. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di 97.5.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Kitchen, keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Izan masih lagi bersama dengan anda, menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Selamat tengah hari Mak Titun Kampung Tuba. Hati-hati semua yang ada telefon kan, pastikan anda menerima mesej daripada orang yang anda kenali. Kadang-kadang orang yang kita kenal pun menyamar juga. Scammer menyamar sebagai orang yang kita kenal juga. Okey, ada mesej minta hutang, mesej nak pinjam duit, mesej yang tidak benar. Jadi hati-hati semua, pastikan anda buat pengesahan dulu sebelum anda memindahkan wang ke dalam akaun yang menghantar mesej kepada anda. Selamat tengah hari Kak Saripah Idora, Mazia Ahmad. Selamat mendengar Kedai FM. Terima kasih. Selamat tengah hari Mazia Ahmad dari Kampung Tanjung Besar, Kubang Rotan. Buat rakan-rakan yang mengenali diri ini, Kak Sofia Hassan, selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Zaitun Hussein, buat semua rakan-rakan, selamat tengah hari, selamat bertugas. Semoga selamat sampai menunaikan umrah kepada kawan-kawan pada hari Jumaat ni. Alhamdulillah, dah nak balik mai dah kan.

Semoga dipermudahkan urusan semuanya. Okey, dua petang nanti anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya Nora N akan bersama dengan anda menerusi Relax26 hashtag layan. Terima kasih untuk anda semua yang hadir menemani dari pukul 10 tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih Khairuddin Razak dan juga Fahmi Hassan bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah bersua lagi esok di waktu yang sama, Interaktif 12.2. Mohon maaf anda yang ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang izin bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, ketika dia bersedekah, bermakna yang pertama, dia bukan hanya mendapatkan pahala sedekah, tapi pahala tadi berterusan dan mendapatkan kebaikan bagi dirinya dan juga kepada masyarakat umumnya. Karena itu, sedekah ini mengajar kepada seorang tadi bahawa harta bukan hanya miliknya, harta adalah milik orang lain juga.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
2: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Nempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

rajin membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali baca. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa hak baca qul huwallahu ahad dalam sehari dia baca 10 kali, Allah binakan untuk dia dalam syurga. Ha, ini bukannya rumah lagi dah. Kalau rumah, bahasa Arab kata bait. Bait atau baitan, rumah, sebuah rumah. Nabi sebut kali ni qasran, istana dalam syurga. Oh, istana. Tak dapat masuk istana anak bukit pun tak apalah. Kita sendiri dapat istana dalam syurga. Oh, seronok. Dapat istana dalam syurga, tuan-tuan. Allah binakan. Amalan dia apa? Baca qul huwallah sampai habislah 10 kali sehari. Cuma masa tu Sayyidina Umar dia ada di samping Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, idzan istaksir. Ya Rasul, habis tu kalau orang tu taklah baca 10 kali qul huwallah dapat istana. Kawan tu orang pencin. Bukan buat apa dah, tak gaduh apa dah dok. Tengok orang jual mok, jual periuk, jual belangar di TV tu. RM500. Tu dia kan, kalau dah 10 kali pun istana ngungak-ngungak-ngungak, RM500 kul Allah dia baca. Dapat apa? Eh, kalau kita di tempat Sayyidina Umar pun, saya ingat soalan sama kita nak tanya. Ni orang hak kerja kalut 10 kali pun gagal. Ni hak tak buat apa-apa ni, duduk melangut. Tu kadang saya tengok, kadang ceramah kan, saya nampak mulut tuan-tuan duk, saya rasa qul huwallah tu duk baca tu. Kau duk kata benda lain. Lama ustaz ni panjang surga apa panjang apa-apa. Kan? Rupanya apa Nabi kata? Allahu aksaru wa atyabu. Nabi kata Allah boleh bagi lagi banyak, lagi besar, lagi canggih. Allah kan maha. Maha kaya, maha memberi, maha luas rezeki. Apa tu ingat Tuhan? Boleh ke Tuhan bayar aku ni? Banyak macam kalau Allah ni jenuh dia nak bayar. Apa ingat Tuhan tukar kedai ke apa? Allah Ta'ala maha, tuan-tuan tahu. Yang kita duk sibuk, ya maha. Allah tu serba maha. Kita buat amalan, Tuhan bagi dan bagi dan bagi. Boleh tuan-tuan? Qul huwallah sehari 10 kali. Duduk saja saja baca api. Order makan tom yam apa tak main-main lagi. Qul huwallah. Apa ni kotiau kerang. Qul huwallah. Iman dah ada dah. Order pula lagi. Padahal 10 kali sampai. Oh, dapat rumah, dapat rumah padahal. Istana dalam syurga. Kotiau dah dapat. Istana lagi dapat. Dia pasal ni nak buka apa? Saya baca fadilat ni pasal nak bagi semangat. Tuan-tuan tahu tak? Ada setengah orang memang kalau macam hari tu kan PKP. Memang ada suami-suami yang isteri dia komplain. Macam mana cik abang di rumah boleh? Jadi imam kata. Memanglah dia imam ustaz. Tapi dia baca qul huwallah. Qul huwallah. Qul huwallah. Qul huwallah. Qul huwallah. Qul huwallah. Lagu je ubah pun saya pasan. Saya pasan. Lagu je dia ubah pun. Dia sebenarnya qul huwallah ni ada fadilat dia tu kita sebut tadi tu. No? Ada kawan kita dia jadi imam. Terawih di rumah. Dah lah buat 8. Kelapan-lapan semua qul huwallah. Kita ubahlah sikit alha qul huwallah wal'a qul huwallah kan. Lepas 15 tu inna anzalna. Lepas tu qul dak dia 8 semua qul huwallah mempertahankan qul huwallah tu. Tuan-tuan bayangkanlah kalau dia tu imam di masjid. Hu jenuh surat sampai pejabat agama. Komplainnya mesti kong surat layang apa imam qul huwallah menjang. Tapi lepas ni tuan-tuan dah ada dalil no. Maknanya kalau orang perempuan kita bising lagi, qul huwallah qul huwallah. Qul huwallah qul huwallah istana tau. Dapat dalil. Tu ada orang kata saya lah, ustaz awak tak baca ni masa sebelum PKP hari tu. Tidak boleh kita balas kat orang perempuan kita. Ha, tu ni ingat ni dia punya fadilat kelebihan dia. Baca surah Al-Ikhlas sehari 10 kali. Ha, itu ya. Yang kedua. Amalan yang ketiga nak dapat rumah di dalam syurga. Kata Nabi SAW. Ha, amalan ni saya ingat mungkin dia berat sikit lah. Bukan berat lagu mana. Maknanya tak semua orang boleh buat benda ni. Tapi siapa yang pernah jadi benda ni, kita bagi semangat kat dia dengan hadis ini. Apa dia? Nabi SAW bersabda, iaitu orang yang kematian anak masa kecil. Orang yang anak dia mati masa
masa kecil. Iza mata waladul abdi qala Allahu limalaikati qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat-malaikatnya, bila mati saja seorang daripada budak-budak ataupun anak-anak, apa kejadian pun, dah cabut dah nyawa hamba ku itu? Dah cabut dah? Malaikat pun jawab, na'am, ya, cabut dah nyawa budak tu. Fayaqulu qabattum samarata fuadi, dah cabut ke nyawa buah hatinya? Anak kan, kesayangan mak bapak. Pasal dia tak ada perangai macam-macam lagi. Jadi kita sayang. Balik kerja penat letih lagu mana, dah kata anak ke cucu pun samalah. Dia peluk, jadi seronok, jadi penghibur. Dah cabut dah apa buah hati pengarang jantung apa tu, intan payung tu, dah cabut dah. Tuhan tanya lagi sekali, kata para malaikat, na'am, dah cabut dah. Allah tanya lagi, maza qala abdi, mak bapak budak-budak tu mulut depa kata apa? Tak kala anak depa mati, mak bapak dia duk kata apa? Dah dah lah mati, kalau tahu tak buat main kolam mati, lemah dah dah jatuh langgar lori lah, kalau tahu tak apa. Dia duk teriak, duk riau, duk apa depa kata? Kata para malaikat, fayaquluna hamidaka wastarja. Ya Allah, mak bapak budak-budak tu, walaupun anak depa meninggal dengan macam-macam tragedi, depa tetap memuji-muji-Mu ya Allah. Depa duk puji-Mu ya Allah. Istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulut depa duk ulang hak tu wala. Kan? Atau mungkin mulut dia kata apa? Ni semua ketentuan Allah. Simpan awal anak ni. Tuhan sayang dia lagi. Ya kan, ayat-ayat orang lagu tu dia beza tuan-tuan. Dia orang ada agama ni lain. Sebab itu yang nak jadi teriak nak riau ni apa dia? Mati hak jenis mengejut. Insiden lah, biasa accident apalah. Kalau hak terlantar 3-4 bulan, setahun 2 tahun tu lain. Orang maknanya dah ada jangkaan dah. Lepas baca Yasin tak mati-mati lagi. Hak tu bukanlah tak apa sedih sangatlah. Pasal orang pun ada setengah orang eloknya matilah kot noh. Elok mati. Tak mati lagi. Oh lambat kan. mungkin hak yang nak sedih ni hak ni ya. Hak yang mengejut-ngejut hak pagi tadi duduk kuliah duha sebelah dia ni. Tunjuk sini pula. Tak tahulah siapa-siapa. Kan? Biasa hak dengar ceramah lah, pergi dulu kan. Kan macam mana? Ke hak ceramah dulu? Tak tahu lah. Tak tahu kan? Jadi hak tu nak jadi sedih tu. Lupa aku tadi duduk kelak dengan dia. Allah. Dia tak ada arah. Dia sebab hak tu. Lagi-lagi anak-anak kesayangan. Baik tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW ajak, mana-mana orang hak meninggal, kita yang hidup ni toksa duk teriak melampau. Pasal apa? Dia dalam hadis disebut niyaha. Maknanya, orang hak yang mati tu dikebumikan, akan dihempuk, dipukul malaikat berdasarkan volume orang hak hidup punya tangisan. Tu. Lagi kuat volume, lagi kena empuk. Bawah sana. Jangan. Memang sedih. Banyak berita. Biasa pak tu yang duk pergi anak, ambil anak di sekolah. Ni dia kalut, dia minta orang perempuan dia tolong pergi ambil sat. Orang perempuan dia pun ada lesen tapi lama dah tak buat kereta. Sekali bawa, Allah, terjun. Dengan anak-anak semua meninggal. Hak suami tu apa perasaan? Dia ada rasa, faham tak? Faham tak? Dia main lah, kalau tahu. Dia main semua benda tu. Tak pasal dia yang duk ambil lalu. Anak-anak dia duk ambil. Hari ni dia minta tolong Ustaz apa. Dia main orang sedih kan. Maka hak sedih dalam keadaan bersangatan ni, janganlah sampai kita duk riau macam tadi kita katalah. Riau yang melampau-melampau sangat ni, tuan-tuan tahu kan? Itu perangai jahiliyah. Jahiliyah. Dan memang saya pun tak sebutlah di sini, umum je lah. Memang ada agama yang kalau ada orang mati, agama tu punya pahaman, dia bayar orang untuk teriak. Yang orang hak main teriak tu pun kadang tak kenal si mati tu pun. Dia bayar untuk teriak. Tuan-tuan tahu apa siapa? Ni saya, kita duduk sembang dengan mereka lah. Mereka lah abang. Kan? Siapa? You bayar orang menangis. Tak lah, nanti kalau ramai orang. Jadi Tuhan rimas. Tuhan tension.
ramai menangis, bising. Syurga lah. Ha itu, dia macam tu. Pahaman depa. Dak hingak saya. Ha ni duk menangis, ada duk keluar air hidung semua keluar, syurga lah. Pahaman depa. No. Lakum dinukum waliyadin. Agama depa, agama depa, kita agama kita. Dah tu saya duk, kita bukan hina. Tu depa jabat kita. Pahaman depa. Jangan duk teriak melampau noh. Jangan menengih dengar. Dan anak pula orang perempuan pula. Meriau sangat-sangat. Buat macam mana? Dah tak kedil buat macam mana? Meriau abang tinggal kami. Tak tahu siapa nak jaga anak kecil lagi dia wala abang. Tok Bilal ada sebelah. Saya pun ada. Saya kan ada. Saya pejuang ibu-ibu tunggal. Boleh. Ha kan. Banyak banyak. Dia sebenarnya jaga ibu tunggal ni besar pahala. Dan anak pula ibu tunggal tu ada anak lagi pula. Allahu akbar. Tak faham tak ni? Nak angguk pun tak berani. Sembang lah. Sembang. Sembang boleh lah ustaz. Oi, ustaz pun tak buat. Oh, saya pahala niat jadilah. Nen? Eh, cerita kita tak habis tadi ni. Nanti Zat. Fayaqulullahu bnu li'abdi baitan fil jannah. Wasamuhu baital hamdi. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada malaikat-malaikatnya. Eh, malaikatku semua. Benakan rumah untuk mak bapak budak-budak tu. Kau anak mereka lemah dalam kolam. Ada kes hari tu kawan kita, kawan saya di Melaka hari tu. Anak dia memang dia jaga anak kecil. Setahun lebih mangkak, baru bukan boleh kaki, baru boleh duduk mangkak je. Jatuh dalam kolam ikan tu. Nak jadi cerita, dia, anak dia jatuh dalam kolam ikan. Kawan main tegur. Pi sembang sat dengan kawan. Ni dah berbuih lah. Ni kan? Waktu kolam tu dia kambuh tu. Dia tak boleh. Dia tengok kolam tu, dia anak dia kan. Lama dia kat 2 tahun nak pulih balik dia punya kesedihan tu. Pasal tu dia rasa tu salah dia. Dia salah dia. Dia orang sedih macam tu tuan-tuan. Tu kira orang haji main masjid tu duk ikut saya ceramah tu. Dia pujuk kat 2 tahun tu dia nak pulih dia punya hiba tu kan. Allahu akbar. Kalau orang tak ada iman tak tahu lagi ya. Kan kolam ikan, dengan ikan pun salah. Apa ikan tak abang anak aku jatuh apa? Ikan apa kena aku memang dia kena. Lalu Allah Ta'ala kata, binakan untuk mak bapak budak-budak tu sebuah rumah. Dan namakan rumah itu. Oh, ada nama. Rumah untuk mak bapak hak mati anak masa kecil itu, binakan untuk mereka rumah dan namakan rumah itu Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Ada nama. Dan apa? Perumahan. Dia ada nama perumahan kan? Nama-nama perumahan ni kan ada. Tuan-tuan kalau duduk pergi rumah perumahan orang-orang yang kampung-kampung mungkin tak ada lah. Di pekan-pekan kan? Apa? Lavender. Lavender. High, ambangan high. Apa? Dia ada perumahan dan ada nama dia. Replicia. Duduk belah mana? Kami duduk belah Replicia. Oh, sana. Oh, kita tahulah. Nanti tuan-tuan duduk dalam syurga. Habis apa? Semayang pun tak ada. Buat apa dalam syurga? Mana ada semayang? Mayang ibadat apa tak ada dah. Pusing, duk jalan, duk renang, duk jogging ke apa. Tengah duk jogging-jogging tu. Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Tuan-tuan pun tahulah. Rumah siapa dia? Rumah siapa dia? Rumah orang had kematian anak masa kecil. Kita tahulah. Mereka akan duduk sama-sama mereka satu perumahan. Mungkinlah mereka duduk semang lah kot. Itulah menyesal lah dulu ni. Tapi tak apalah syurga juga lu jangan kan. Dia anak-anak mati masa kecil ni, untungnya mak bapak dia, anak-anak tu semua syurga. Tu kata anak-anak syurga no, mati masa kecil ni. Cuma mereka tu, habislah ustaz mana mereka tak syurga? Belum kiamat apa lagi, mereka duduk lah. Kalau bahasa dunia ni kita panggil apa? Holding room, bilik bunga raya, bilik bunga tanjung, bilik untuk duduk sat. Sementara nak masuk dalam, dia tunggu tang tu sat. Ha, macam tuan-tuan biasa pergi airport, lapangan terbang kalau di KLIA apa kan, kan sebelum nak masuk nak boarding dalam tu dia ada ni lounge, executive lounge. Dia ada macam bilik orang rehat-rehat, mandi, makan-makan sementara nak masuk. Kalau tak dapat bilik apa executive lounge tu, duduklah di kerusi besi tu baris dengan Bangladesh apa Nepal apa, duduk tidur tu sementara nak masuk. Kita kan transit jadi orang hak bertuah tu hak dapat tu, dapat sementara nak masuk syurga dia duduk dulu. Anak-anak tu duduk situ lah. Lebih kurang nak bagi faham. Dia duduk tunggu di situ. Malaikat-malaikat pun pelawa depa semua masuk syurga. Depa kata apa? Kami semua menantikan abauna. Kami semua tunggu mak ayah kami nak masuk syurga sama-sama. Sebab tu hadis ni macam satu buah semangat buat kawan-kawan kita yang mungkin diuji dengan musibah anak meninggal masa kecil. Ada bahagian dia, ada fadilat untuk mereka.
Tapi janganlah pula bentang-bentang anak dia dah mati masa kecil, ustaz pun habaq kata syurgalah tempat dia nanti. Pak dia pun lama dah tak nampak main masjid. Dia kata lah ujak-ujak anak meninggal tak main dah. Kata tak apalah, saya pun dah lama tak semayang, pasal anak saya pun dah tunggu di syurga. Jadi tak apalah, kita tunggu di sana lah kan. Daklah ni yang syurganya anak hang, bukannya hang. Hang belum tentu lagi. Pak pun tak semayang, tak boleh lagu tu. Nah, tuan-tuan anak, ini itu kelebihan dia. Allah Ta'ala akan bagi. Itu amalan dia. Nah? Amalan seterusnya dapat rumah di dalam syurga yang seterusnya adalah. Oh, yang ni pun lagi semangat. Ni saya nak bagi semangat tuan-tuan semua ni. Iaitu amalan dia yang sangat mudah kita pun senang boleh buat. Iaitu orang-orang yang membina rumah Allah. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tentang kenal no Sayyidina Uthman, sahabat pun dia, menantu Nabi pun dia. Antara bertuahnya dia dua kali jadi menantu Nabi. Masa zaman dia, Masjid Nabawi tu nak di... Umat Islam makin ramai. Jadi orang hak mai umrah ke haji ke, jadi maknanya dia makin lama makin sesak kawasan kompleks Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu kan, kompleks asal Masjid Nabawi, hak kubah hijau, hak tu aja. Mai zaman khalifah-khalifah tu, ya jadi kuai luah-luah-luah-luah, pintu pun banyak semua tu. Jadi dulu ni, masa zaman Sayyidina Uthman kan orang kaya, banyak duit. Dia nak peluas masjid, nak bagi elok lagi, bagi selesa Jumaat. Perbuatan dia nak buat lagu tu mendapat kritikan. Ada orang duk mengata sikit lah, orang duk cakap-cakap lah. Apa ni nak ubah-ubah, Nabi dah buat, dia nak ubah-ubah. Ejah sana tambah sini apa pandai. Oh, Sayyidina Uthman, dia terus bagi ya. Berani dia. Pak mentua dia punya buat masjid ni, dia tahulah. Dia kata apa? Dia kata hadis tadi, man bana masjidan lillahi, siapa bina rumah Allah, Allah binakan rumah sama dalam syurga nanti. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bukan setakat daripada tanah lapang baru nak buat. Dah ada masjid, kita bagi elok masjid kita, percantik elok kita, maka hak yang bagi sumbangan untuk bagi elok masjid ni, dia juga termasuk dalam kalangan orang hak dapat rumah dalam syurga. Ada orang ingat, oh daripada tak ada kepada ada, hak dah ada dah, dia bagi elok lagi, dia bagi sumbangan. Kadang mungkin imam ke pengerusi ke apa beritahu, tuan-tuan semua, kita nak mohon sumbangan sikit lah, no? Kita nak tukar kapek lah, kita nak tukar kapek lah, no? Pasal kita pun ramai yang dulu sebelum ni ramai yang sujud lama, tapi papah dah lama dia ada kepam sikit, dia ramai yang sujud pun jadi sad ya. Sujud dia bangkit muka kerut. Allah.

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Buknam
1: Hashtag Layan.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Harmony. Anda bertemankan suara ini, saya Nora N di sini menemani anda dalam edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk anda, terima kasih kerana mendengarkan Kedai FM. Juga terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi, DJ Iza, yang telah pun menemani anda dalam Interaktif 102. Okey, meneruskan lagi dalam Relax 26 Hashtag Layan. Apa kena layan lah ya. Kena sentiasa layan Kedai FM ini. Kerana apa tahu? Kerana radio Kedai FM ini merupakan radio nombor satu pilihan orang utara. Jadi kena dengarlah Kedai FM. Baik, untuk anda, kejap lagi kita nak kongsikan apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara. Info-info terkini ni kenalah kita tahu, tapi pastikan yang sahih hanya di RTM. Baik, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku
3: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di udara.
4: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
3: Semuanya di Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: girls.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: kat mana nak beli XL Cafe ni ya? Anda boleh beli XL Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan XL Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat XL Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. XL Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan XL Cafe dan XL Cafe Stevia yang asli sekarang juga. XL Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awak, lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip.
3: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 2.48 minit petang. Hujan di Alustak ni, kan hujan lebat sangat. Macam mana kat tempat anda? Adakah cuacanya mendung ataupun dah hujan ataupun ada setengah tempat yang hujannya pun dah berhenti? Kan anda boleh kongsikan kepada kami petang ni keadaan cuaca di tempat hampa. Okey, baik.

0: Ada setengah tempat yang keadaannya hujan. Dan setakat ni apa yang saya nak kongsikan untuk anda, di Kedah ni antara kawasannya yang dijangkakan juga hujan lebat petang ni di Langkawi, Kubang Pasu, Pokok Sena, Kota Star, Padang Terap, Yan Pendang dan Kuala Muda. Itu antara kawasan yang dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat. Okey, kepada anda berhati-hati. Semoga selamat sampailah ya. Mungkin ada dalam perjalanan. Selamat sampai ke destinasi. Baik, terus dengar Kedah FM. Mesra Harmoni.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
1: Teman kami 18

0: layan. 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Anda juga boleh dengarkan secara percuma di RTM Klik Muat Turun sekarang dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, saya nak kongsikan lagi untuk anda untuk jam yang kedua ini. Dah masuk jam yang kedua ya. Okey, hati-hati dengan tawaran kerja dalam talian. Jika anda nampak terlalu mudah dengan gaji yang lumayan, semak dulu kesahihannya. Jangan mudah terberdaya. Kita kena berfikir panjang dulu. Kena lindungi diri ni. Nanti kalau dah kena scam, susah. Di mana penipuan pekerjaan dalam talian ni, modus operandi dia adalah biasanya suspek menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun aplikasi message dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dan juga gaji yang besar. Kan? Okey, jadi tips macam mana anda untuk menyemak, sentiasa menyemak tawaran dengan agensi yang berkaitan bagi memastikan kesahihan sekiranya tawaran itu terlalu bagus sangat untuk menjadi kenyataan. Okey, jadi anda kenalah bertindak, jangan mudah terperdaya. Kan ada lagu Datuk Siti tu kan, terperdaya istana kaca. Kan, jadi kita tak naklah terperdaya dengan tipu helah mereka ni. Bila anda termasuk dalam perangkap mereka ni, nak keluar tu amatlah susah. Kalau masih berada di dalam negara boleh lagi dibantu, tapi kalau berada di luar negara, cuba kita imagine sekejap. Fikir-fikirkan kalau anda berada di luar negara. Macam mana? Kan? Jauh dari keluarga, nak dapatkan keluarga pun susah akhirnya. Kita tak tahu kan. Kalau boleh sebelum berlaku tu kita cuba kaji dulu, elak, dan juga kalau benda tu memang bahaya kita elakkan. Okey. Baik, kita akan kongsikan lagi untuk anda kejap lagi. Sekarang ni demam Piala Dunia telah pun bermula untuk anda. Demam-demam juga, jangan terjejas pula. Kalau yang belajar tu, pelajaran terjejas, kan, yang sama belajar ataupun yang tengah study sekarang ni ataupun yang bekerja, kan, tak kira lah anda bekerja di rumah ke ataupun bekerja di pejabat ke, sama-sama terjejas juga. Kalau yang BDR tu, takut nanti tertidur, terlupa pula nak check in jam sejam sekali. Kan? Itu bahaya juga tu. Okey, jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Ini dia persembahan daripada Hil Husaini Jampi, Kedai FM.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.

0: So perasan tak, kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Relax. Do it now. #Dinayat.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Ya, semestinya semuanya di Kedah FM. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami. Ada yang dengarkan dari 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Tak tutup-tutup radionya kan. Kalau mendengarkan menerusi RTM Klik ni mungkinlah ada kadang nak dengar kan. Ataupun dalam perjalanan ada pendengar yang tahu mereka ni sentiasa dengar Kedah FM. Sebab bekerja katanya. Kalau bekerja dalam kenderaan tu, dalam lori ke, dengar je Kedah FM ni. Tak ada tukar stesen lain katanya. Kecuali kalau kat rumah tu, dia kata tak dengar sangat lah. Tapi saya jarang ada kat rumah katanya. Selalu ada dalam perjalanan lah, banyak bekerja. Jadi rajin dengar Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi Anne nak kongsikan lagi di Lebuh Raya Utara Selatan ya, ada kerja penyelenggaraan di kilometer 86.2 hingga kilometer 87.2 dari Gurun ke Sungai Petani Utara. Jadi lorong kanan ini ditutup, patuhi arahan papan tanda. Dan kalau anda lihat kan, kalau ada notis penyelenggaraan Lebuh Raya tu, kena pandu hati-hati, jangan bawa laju, pastikan semua langkah sentiasa berjaga-jaga. Dan itulah yang kita selalu tekankan supaya anda selamat sampai ke destinasi. Okey. Baik, jam 4 nanti seperti biasa untuk jam yang ketiga kita ada warta Kedah, kita ada berita Kedah FM, kita juga ada nak kongsikan waktu solat fardu asar untuk anda jam yang ketiga nanti ya. Dan kita juga ada rancangan tajaan menanti anda untuk jam yang seterusnya nanti. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim

0: menyertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad, 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet.

Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potluck.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.
2: Tak kira pagi, petang atau malam.
3: Di sini aku menanti.
2: Kedai FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
2: Semuanya di Kedai FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakutan setara kuampasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Islam bersama saya Ustaz Zarifi. Baik tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan dalam hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi sebut kepada kita al-kayyisu man dana nafsahu. Nabi kata orang yang cerdik, orang yang pintar itu ialah orang yang selalu bermuhasabah diri. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik itu ialah orang yang selalu muhasabah diri. Kemudian Nabi sebut wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang selalu mengumpul amalan untuk hari selepas kematian. Maknanya untuk hari akhirat. Ini orang yang cerdik. Baik, saudara yang dirahmati Allah, kerana itulah ya pesan Sayyiduna Umar Al-Khattab. Apa dia sebut? Hitunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan. Timbanglah amalanmu sendiri sebelum ia ditimbangkan untuk kamu. Dan bersedialah untuk hari pembentangan amal-amal yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat menjadi ringan bagi sesiapa yang melakukan muhasabah diri di atas dunia ini. Saudara, inilah yang kita nak lakukan sama-sama. Kita sentiasa merenung diri kita dalam-dalam, kan? Kita berfikir, kita merenung balik diri kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita buat penambahbaikan ya hidup kita. Kita tambah baik diri kita. Maknanya tuan-tuan, setiap hari itu biarlah ya hari ini lebih baik dari semalam. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita semua akan lalui jalan cerita hidup masing-masing, kan? Kita ada jalan cerita hidup masing-masing. Ujian kita masing-masing. Saya, Allah Ta'ala uji saya dengan cara yang ya apa mengikut kehendak Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar juga, kalau kita tanya, kita pun ada jalan cerita masing-masing. Allah uji kita mengikut kehendak Allah Ta'ala. Karena itu, tuan-tuan, apa yang penting dalam hidup kita ini, cari hikmah. Ya, dalam hidup kita ini cari hikmah. Ada benda yang pada mata kita tak baik, tetapi rupa-rupanya perkara itu baik bagi kita, ya. Dan ada benda pada mata kita, tuan-tuan, pada perasaan kita, benda itu kita rasa baik pada kita dan kita nak sangat benda tu, rupanya tak dapat-dapat. Sebab apa? Rupa-rupanya pada Allah benda itu tidak baik bagi kita, ya. Kerana itulah dalam Al-Quran ada sebutkan kepada kita, tuan-tuan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kita rasa baik tapi benda tu sebenarnya tak baik pada pandangan Allah. Ada benda, benda itu kita rasa tak baik, tetapi rupanya benda itu baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa, tuan-tuan? Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di atas dunia itu ataupun di dunia ini, itulah yang terbaik bagi kita. Dan jangan lupa, kita mencari hikmah yang terselindung, yang terselit dalam apa juga yang berlaku dalam hidup kita. Tuan-tuan, sentiasa kita muhasabah diri, kita perbetulkan diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. #penyaranjakim.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada Amerika ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pementeraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, secara langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 hashtag lah yang masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Sudah pun 5.20 minit petang, jam yang terakhir. Saya masih lagi setia dekat sini. Hampa macam mana? Setia tak? Kita nak kongsikan untuk anda cuaca ni. Tadi kan jam 2 petang dah hujan. Ini ada lagi amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehingga 7 malam ini. Antara kawasan yang dijangkakan terlibat iaitu Kuala Muda, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Okey, saya nak bacakan kiriman. Kiriman ucapan, kiriman bingkisan ya, yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar setia Kedai FM ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang kepada rakan-rakan yang dihormati sekalian dan juga pendengar setia Kedai FM. Mengucapkan jutaan terima kasih lah kata Syamsul Bahri ni kepada penganjur BIGI, Program Himpunan Rakan Muda Madani Peringkat Negeri Kedah yang berlangsung pada 7 Jun. Dan Encik Syamsul ni antara yang penerima CJ penghargaan ni lah dari Jabatan Belia dan Sukan. Baik, katanya seramai 50 orang yang konvoi bermula daripada Seberang Jaya hinggalah sampai ke tempat event lah, kan. Okey, dan kata Syamsul lagi, terus layan Relax 26. Cuaca setakat ni tak begitu baik lah, kan, hujan tadi yang membasahi bumi jelapang padi. Namun katanya saya kira aktiviti berbasikal pada petani dibatalkan lah serta-merta akibat faktor cuaca. Okey. Dan katanya lagi, oleh kerana demam Piala Dunia ni akan bermula, dah pun bermula tak lama lagi ya, 11 Jun macam tu. Okey, katanya nak request lagu. Kalau nak lagu FIFA 2026 kita dah mainkan dah tadi. Kan. Jadi kena dengar Kedai FM. Okey. Baik, lagi ni kiriman siapa ni? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang Kedai FM. Su Arif, Kampung Rambai, Pendang. Hujan katanya. Rata-rata tempat banyak hujan ni petang-petang gini. Nak buat lagu mana tu? Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nora N, cepat betul ya, masa berlalu, hujan panas, suka dan duka macam-macam kita lalui sepanjang tahun ni. Tak sedar kita dah pun memasuki separuh perjalanan tahun 2026. Ya, ni kira tengah-tengah lah kan, bulan 6 ni. Dan katanya kalender hijrah pula bakal melangkah ke tahun yang baharu. Jadi Nora N sendiri pun rasanya dah hampir setahun. Ya, bulan 6 ni setahun lah saya bertugas kat Kedai FM ni. Okey, banyak kenangan dan pengalaman yang tentu dah dikumpulkan sepanjang berada di bumi jelapang padi ni. Tapi secara jujurnya lah ya kan, memang setahun tapi saya rasa macam nak cepat macam tu lah kiraannya, nak cepat sangat masa berlalu kan. Okey, yang pertama kata Zul Fazli hari ni. Yang pertama ni, jadikanlah pengajaran, belajarlah sesuatu darinya untuk kutip pengalaman itu agar menjadi ilmu yang sangat berguna di masa hadapan. Moga tak diulang kembali nanti seandainya berdepan dengan situasi yang sama. Sekiranya masih diberi peluang kedua, jangan ulang kesilapan yang sama. Cukup-cukuplah jadi pelanggan tetap kepada masalah. Ya, betul. Tapi kan, ada pakar motivasi. Bukan saya cakap ya. Pakar motivasi mengatakan, sekiranya kita lalui jalan sukar sekarang, kita tempuh je. Tempuh je laluan tu walaupun dia perit, dia sakit, apa lagi? Perkataan-perkataan yang tragis tu lah. Kan, lalui je. Jangan cari jalan singkat ataupun cuba untuk menghentikan laluan tu. Kerana apa tau? Kerana bila kita tak lalui kesukaran tu nanti, bila kita dah ada jalan, kita cuba cari jalan singkat, kita cuba cari sesuatu untuk menghentikan laluan tu, kita akan dapat. Sebab Allah ni sentiasa mengizinkan. Jadi kita akan dapat, bila kita dapat tu kan, tak lama lepas tu, mungkin dalam masa 5 tahun ataupun 2 tahun kan, kita akan lalui balik zaman, laluan yang penuh liku tu, yang tak habis. Jadi laluan yang kita lalui yang begitu sukar tu, kita kena habiskan. Sebab kita tak tahu apa hikmah dan kenikmatannya nanti bila kita sampai ke tempat ataupun destinasi yang kita sendiri tak tahu penghujungnya macam mana. Kan? Itu kata pakar lah. Jadi saya pernah lalui itu dan saya sendiri mengakui benda itu betul. Okey, salam DJ yang bertugas petang Rabu ni. Salam ceria buat pendengar Kedai FM. Hujan lebat ni ha, sambil layan Kedai FM dari Mak Teh Tun Kampung Tubah. Mak Teh tak buat cucak ke? Okey, jom kita dengarkan lagu untuk anda daripada Spider, Kasih Latifah. Ni untuk Latifah. Anda yang bernama Latifah. Terus dengar Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya kena.

0: Bernam
1: Hashtag Layan.
2: Ya, masih lagi layan Kedai FM semestinya untuk hampa je. Mesra Harmoni, masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Kita bacakan lagi kiriman siapakah ini. Bahtum Suryani, Merbau Pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang Nora N. Hari ini saya bercuti sebab tak ada barang nak dihantar. Jadi hari ini sejak awal pagi berkebun menanam pokok pisang dan juga membantu isteri dekat rumah je lah. Bestnya menanam-nanam ni kan. Tanam pokok pisang, dapat hasilnya nanti. Kan. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam Nora N. Selamat petang Rabu. Saya ucapkan apa khabar Nora N. Petang ni alhamdulillah baik saja. Mailah hampa terus mendengar lagu-lagu dari Kedai FM ni. Saya Bahari Ghazali dari Ipoh, Perak. Terima kasih orang Perak. Sebab sentiasa dengarkan Kedai FM ini menerusi RTM Klik. Kan. Okey, baik. Kepada hampa yang suka sangat sebelum saya, orang kata di hujung-hujung tugasan ni kan, nak kongsi juga kepada anda yang suka sangat susu yang manis-manis ni. Susu bekam manis ni dia kecil dalam gelas, besar kesannya. Kan, kesannya besar macam mana? Itulah, dia boleh memberikan banyaklah kan kesan-kesan kepada tubuh badan anda. Okay, tapi walaupun anda suka susu yang manis lagi pekat tu, sebenarnya bukan, memanglah sedap kan, tak dinafikan lah sedap, tapi sebenarnya akan menyebabkan obes, boleh menyebabkan gula dalam kalori anda. Jadi anda kenalah kurang-kurangkan yang manis-manis ni, kurang-kurangkan juga susu, kerap-kerapkan air kosong ni kena lebih, jangan jadikan minuman manis ni sebagai reward harian anda. Okey, didik anak-anak juga dengan rasa kurang manis sejak kecil lagi. Sejak kecil tu kan kadang kanak-kanak ni suka sangat benda manis kan. Lagi bagi manis lagi mereka suka. Jadi kurangkan ataupun didiklah mereka jangan bagi manis-manisan sangat. Kan. Kesan gula ni, manisan ni, tak kira lah apa juga ya, benda yang manis-manis ni dia banyak kesan buruk dia lah. Selain daripada kegemukan, juga mengganggu sistem organ kita. Baik, untuk anda nantikan kejap lagi kita ada Based on Air untuk anda. Jadi terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Kami sayang Kedah FM.
2: On air.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wiz on air kembali lagi untuk minggu ini dan kita nak bersama dengan pengusaha yang mengusahakan perniagaan cheesecake, iaitu Puan Siti Maisarah binti Chamaluddin, yang mengusahakan perniagaan ini secara dalam talian.
4: Red Sea family, masa awal-awal saya buat kek ni memang sangat-sangat supportive lah. Alhamdulillah keluarga.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya sampai di sini saja saya Nora M menemani anda untuk hari ini. Dan selepas ini nanti yang akan meneruskan segmen di Kedai FM, anda akan bertemankan rakan seterusnya DJ Is yang akan menemani anda. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Jangan tukar siaran anda. Terus dengar Kedai FM hingga tamat siaran kita jam 12 malam nanti. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.

DKI Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan santai 12 hashtag damaikan jiwa. Salam Malaysia Madani anda semua. Waktu ni santai 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ Iskandar Kadir. Apa khabar semua? Okey, anda di luar sana tu, apapun terima kasih bagi hangpa semua yang terus sama kami seawal jam 6 pagi tadi di Kedai FM Radio Nombor 1 di Utara. Okey, dan apapun terima kasih rakan suka bersama dengan DJ Nora Tidak Relax 26 hashtag layan untuk di siang ini 24 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan hari Rabu Roh Alik Bawau 10 Jun 2026. Dan boleh saya gambarkan pada hari ini pagi tadi agak mendung dan hujan dan panas, dan lepas lohok tadi dia start hujan kan, daripada Selasa boleh kata setelah Kedah lah kot kan, dan sekarang ni masih lagi mendung hujan di sekitar Kedai FM ni, di sekitar Kuala Kedah ni. Bagi hangpa yang mungkin tu tengah buat kereta, hati-hati kan, pandu dengan jarak yang selamat, okey, dan insyaAllah. Dan bagi yang anda mungkin berada di kawasan rendah, kawasan yang tahu risiko banjir, ada pakai info yang terkini daripada Map Malaysia, saya selalu tengok portal mereka, okey, tengok keadaan ayat dan pangan macam mana. Alright, dan pastinya kami di Kedai FM akan kongsi bersama anda info terkini sahih, okey, hanya di Kedai FM, juga lagu syok-syok belaka daripada awal pagi sampai tengah malam nanti. Dan malam ni kita ada Music Express macam biasa. Kita ada segmen Ragu Rock Santai, okay? Kan lagu Sama Sempoi untuk anda semua 19-10. Lepas tu cerita-cerita, okay, malam ni kita akan sentuh tentang perjalanan yang akan bermula nanti, World Cup 2026 yang akan berlangsung di tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico malam ni, okay? 10-11 malam. Dan juga sebab 12 malam lagu Belen Kolik sampai ke akhir rancangan. Alright, dan semua sekali lagi macam biasa juga pada 5-6 petang kita akan bersama, kita ikuti kuliah roda sekenah ulangan dan petang ni, okay, di mana bersama kita yang telah disediakan oleh DJ Eza, okay, untuk semua petang ni bahagian ketiga berhijrah ke syurga yang disampaikan oleh bahagia Dato' Ustaz Ilyas Ismail. Dan untuk itu semua, jangan lupa untuk sebesar kami dan saya tak serangan bersama rakan sekelip kawalan siaran kita ada Husaini juga Faridah dan Bahasa Harapan, Pembantu Keselamatan kita ada RD dan juga Nuruddin. Okey, dan tentu pada masa sama jangan lupa untuk hantar mail sebab dikasih kepada anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Stay tune bersama Kedai FM waktu ini bersama DJE sampai debat tengah malam. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Rajin membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali baca. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa hak baca qul huwallahu ahad dalam sehari dia baca 10 kali, Allah binakan untuk dia dalam syurga. Ha, ini bukannya rumah lagi dah. Kalau rumah bahasa Arab kata bait, bait atau baitan, rumah, sebuah rumah. Nabi sebut kali ni qasran, istana dalam syurga. Oh, istana. Tak dapat masuk istana anak bukit pun tak apalah. Kita sendiri dapat istana dalam syurga. Oh, seronok. Dapat istana dalam syurga, tuan-tuan. Allah binakan. Amalan dia apa? Baca qul huwallah sampai habis lah. 10 kali sehari. Cuma masa tu Sayyidina Umar dia ada di samping Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, idzan istaksir. Ya Rasul, habis tu kalau orang tu taklah baca 10 kali qul huwallah dapat istana. Kawan tu orang pencin. Bukan buat apa dah, tak gaduh apa dah. Duk tengok orang jual mok, jual periuk, jual belangar di TV tu. $500. Tu dia kan, kalau dah 10 kali pun istana ngungak. $500 qul huwallah dia baca. Dapat apa? Eh, kalau kita di tempat Sayyidina Umar pun saya ingat soalan sama kita nak tanya. Ni orang hak kerja kalut 10 kali pun gagal. Ni hak tak buat apa-apa ni, duduk melangut. Tu kadang saya tengok kadang ceramah kan, saya nampak mulut tuan-tuan duduk. Saya rasa qul huwallah tu duduk baca tu. Kau duduk kata benda lain. Lama ustaz ni panjang surga pun panjang apa-apa. Kan? Rupanya apa Nabi kata? Allahu aksaru wa atyabu. Nabi kata Allah boleh bagi lagi banyak, lagi besar, lagi canggih. Allah kan maha. Maha kaya, maha memberi, maha luas rezeki. Apa tu ingat Tuhan? Boleh ke Tuhan bayar aku ni? Banyak macam kalau Allah jenuh dia nak bayar. Apa ingat Tuhan tukar kedai ke apa? Allah Ta'ala maha tuan-tuan tahu. Yang kita duk sibuk, ya maha. Allah tu serba maha. Kita buat amalan, Tuhan bagi dan bagi dan bagi. Boleh tuan-tuan? Qul huwallah sehari 10 kali. Duk saja baca api. Order makan tom yam apa, tak main-main lagi. Qul huwallah. Apa ni, kotiau kerang. Qul huwallah. Iman dah ada dah. Order pula lagi. Padahal 10 kali sampai. Oh, dapat rumah padahal. Istana dalam syurga. Kotiau dah dapat. Istana lagi dapat. Dia pasal ni nak buka apa? Saya baca fadilat ni pasal nak bagi semangat. Tuan-tuan tahu tak? Ada setengah orang memang kalau macam hari tu kan PKP. Memang ada suami-suami yang isteri dia komplain. Macam mana cik abang di rumah boleh? Jadi imam kata. Memanglah dia imam ustaz, tapi dia baca qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Lagu je ubah pun siapasan. Siapasan. Lagu jadi ubah pun. Dia sebenarnya qul huwallah ni ada fadilat dia tu kita sebut tadi tu. Noh. Ada kawan kita dia jadi imam tarawih di rumah, dah lah buat 8. Kelapan-lapan semua qul huwallah. Kita ubahlah sikit alha qul huwallah, wala qul huwallah. Ada kan? Lepas 15 tu inna anzalna. Lepas tu qul dak dia 8 semua qul huwallah, mempertahankan qul huwallah tu. Tuan-tuan bayangkanlah kalau dia tu imam di masjid. Hu, jenuh surat sampai pejabat agama. Komplainnya mesti kau surat layang. Apa imam qul huwallah menjang. Tapi lepas ni tuan-tuan dah ada dalil noh. Maknanya kalau orang perempuan kita bising lagi, qul huwallah, qul huwallah. Qul huwallah, qul huwallah istana tau. Dapat dalil. Tu ada orang kata saya lah, ustaz awak tak baca ni masa sebelum PKP hari tu. Tidak boleh kita balas kat orang perempuan kita. Ha, tu ni ingat ni dia punya fadilat, kelebihan dia. Baca surah Al-Ikhlas sehari 10 kali. Ha, tu eh. Yang kedua. Amalan yang ketiga nak dapat rumah di dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ni saya ingat mungkin dia berat sikit lah. Bukan berat lagu mana. Maknanya tak semua orang boleh buat benda ni. Tapi siapa yang pernah jadi benda ni, kita bagi semangat kat dia dengan hadis ini. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu orang yang kematian anak masa kecil. Orang hak anak dia mati masa
masa kecil. Iza mata waladul abdi qala Allahu limalaikati qabattum walada abdi fayaquluna na'am. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat-malaikatnya, bila mati saja seorang daripada budak-budak ataupun anak-anak, apa kejadian pun, dah cabut dah nyawa hamba ku itu? Dah cabut dah? Malaikat pun jawab, na'am, ya, cabut dah nyawa budak tu. Fayaqulu qabattum samarata fuadi, dah cabut ke nyawa buah hatinya? Anak kan, kesayangan mak bapak. Pasal dia tak ada perangai macam-macam lagi. Jadi kita sayang. Balik kerja penat letih lagu mana, dah kata anak ke cucu pun samalah. Dia peluk, jadi seronok, jadi penghibur. Dah cabut dah apa buah hati pengarang jantung apa tu, intan payung tu, dah cabut dah. Tuhan tanya lagi sekali. Kata para malaikat, na'am, dah cabut dah. Allah tanya lagi, maza qala abdi, mak bapak budak-budak tu mulut mereka kata apa? Tak kala anak mereka mati, mak bapak dia duk kata apa? Dah ada lah mati. Kalau tahu tak buat main kolam mati. Lemah tak ada, jatuh langgar lori tu. Kalau tahu tak apa. Dia duk teriak, duk riau, duk apa-apa. Apa mereka kata? Kata para malaikat, fayaquluna hamidaka wastarja'. Ya Allah, mak bapak budak-budak tu, walaupun anak mereka meninggal dengan macam-macam tragedi, mereka tetap memuji-muji-Mu, ya Allah. Mereka duk puji-Mu, ya Allah. Istirja' inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulut mereka duk ulang hak tu wala. Kan? Atau mungkin mulut dia kata apa? Ni semua ketentuan Allah. Simpan awal anak ni. Tuhan sayang dia lagi. Ya kan, ayat-ayat orang lagu tu, dia beza tuan-tuan. No? Dia orang ada agama ni lain. Sebab itu yang nak jadi teriak, nak riau ni apa dia? Mati hak jenis mengejut. Insiden lah, biasa accident apalah. Kalau hak terlantak 3-4 bulan, setahun 2 tahun tu lain. Orang maknanya dah ada jangkaan dah. Lepas baca Yasin, Yasin tak mati-mati lagi. Hak tu bukanlah tak apa sedih sangat lah. Sebab orang pun ada setengah orang, eloknya matilah kot no. Elok mati. Tak mati lagi? Oh, lambat kan? mungkin. Hak yang nak sedih ni, hak ni. Hak yang mengejut-ngejut. Hak pagi tadi duduk kuliah duha sebelah dia ni. Tunjuk sini pula. Tak tahulah siapa-siapa. Kan? Biasa hak dengar ceramah lah. Pergi dulu kan? Kan macam mana? Ke hak ceramah lah? Tak tahu lah. Tak tahu kan? Jadi, hak tu nak jadi sedih tu. Lepas aku tadi duduk kelak dengan dia. Dia tak ada. Dia sebab hak tu. Lagi-lagi anak-anak kesayangan. Baik tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW ajak, mana-mana orang hak meninggal, kita yang hidup ni toksa duk teriak melampau. Pasal apa? Dia dalam hadis disebut niyaha. Maknanya, orang hak yang mati tu dikebumikan, akan dihempuk, dipukul malaikat berdasarkan volume orang hak hidup punya tangisan. Tu. Lagi kuat volume, lagi kena empuk. Bawah sana. Jangan. Memang sedih. Banyak berita. Biasa pak tu yang duk pergi anak, ambil anak di sekolah. Ni dia kalut, dia minta orang perempuan dia tolong pergi ambil sat. Orang perempuan dia pun ada lesen tapi lama dah tak bawa kereta. Sekali bawa, Allah, terjun. Dengan anak-anak semua meninggal. Hak suami tu apa perasaan? Dia ada rasa, faham tak? Faham tak? Dia mai lah kalau tahu. Dia mai semua benda tu. Tak pasal dia yang duk ambil lalu. Anak-anak dia duk ambil. Hari ni dia minta tolong Ustaz apa? Dia mai orang sedih kan? Maka hak sedih dalam keadaan bersangatan ni, janganlah sampai kita duk riau macam tadi kita katalah. Riau yang melampau-melampau sangat ni, tuan-tuan tahu kan? Itu perangai jahiliyah. Jahiliyah. Dan memang saya pun tak sebutlah di sini, umum je lah. Memang ada agama yang kalau ada orang mati, agama tu punya pahaman, dia bayar orang untuk teriak. Yang orang hak mati teriak tu pun kadang tak kenal si mati tu pun. Dia bayar untuk teriak. Tuan-tuan tahu siapa? Ni saya, kita duduk sembang dengan mereka lah. Mereka lah abang. Kan? Siapa? You bayar orang menangis. Tak lah, nanti kalau ramai orang. Jadi Tuhan rimas lah. Tuhan tension lah. Ramai menangis, bising lah, syurga lah.
Ha itu, dia macam tu. Pahaman depa. Dak hingak sangat. Ha ni duk menangis, ada duk keluar air hidung semua keluar mencurlah. Pahaman depa, nak? Lakum dinukum waliyadin. Agama depa, agama depa, kita agama kita. Dah tu saya duk, kita bukan hina. Tu depa jabat kita. Pahaman depa. Jangan duk teriak melampau noh. Jangan melengih dengar. Dan anak pula orang perempuan pula. Meriau sangat-sangat. Nak buat macam mana? Nak dah tak kedil buat macam mana? Ya Allah, abang tinggal kami. Dia tak bersama nak jaga anak kecil lagi dia. Abang. Tok Bilal ada sebelah. Saya pun ada. Saya kan ada. Saya pejuang ibu-ibu tunggal. Boleh. Ha, kan? Banyak-banyak. Dia sebenarnya jaga ibu tunggal ni besar pahala. Dan anak pula ibu tunggal tu ada anak lagi pula. Allahu Akbar. Tak faham tak ni? Nak angguk pun tak berani. Sembang lah. Sembang boleh lah ustaz. Oi, ustaz pun tak buat. Oh, saya pahala niat jadilah. Kan? Cerita kita tak habis tadi ni. Nanti Zat. Fa yaqulullahu ibn li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Lalu Allah Taala pun berfirman kepada malaikat-malaikatnya, "Eh, malaikatku semua, binakan rumah untuk mak bapak budak-budak tu." Ko anak depa lemah dalam kolam. Ada kes hari tu kawan kita, kawan saya di Melaka hari tu. Anak dia memang dia jaga anak kecil. Setahun lebih mangkak, baru bukan boleh kaki, baru boleh duduk mangkak je. Jatuh dalam kolam ikan tu. Nak jadi cerita, dia anak dia jatuh dalam kolam ikan. Kawan main tegur. Pi sembang sat dengan kawan. Oh, ni dah berbuih lah. Ni kan? Lepas tu kolam tu dia kambuh tu. Dia tak boleh. Dia tengok kolam tu, dia anak dia kan. Lama dia kat 2 tahun nak pulih balik dia punya kesedihan tu. Pasal tu dia rasa tu salah dia. Dia salah dia. Dia orang sedih macam tu tuan-tuan. Tu kira orang haji main masjid tu duk ikut saya ceramah tu. Dia pujuk kat 2 tahun tu dia nak pulih dia punya hiba tu kan. Allahu Akbar. Kalau orang tak ada iman tak tahu lagi ya. Kan kolam ikan, dengan ikan pun salah. Apa ikan tak abang anak aku jatuh apa? Ikan apa kena aku memang dia kena. Lalu Allah Ta'ala kata, binakan untuk mak bapak budak-budak tu sebuah rumah. Dan namakan rumah itu. Oh, ada nama. Rumah untuk mak bapak hak mati anak masa kecil itu, binakan untuk mereka rumah dan namakan rumah itu Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Ada nama. Dan apa? Perumahan. Dia ada nama perumahan kan? Nama-nama perumahan ni kan ada. Tuan-tuan, kalau duduk pergi rumah perumahan orang-orang yang kampung-kampung mungkin tak ada lah. Di pekan-pekan kan? Apa? Lavender. Lavender. Hai, ambangan hai. Apa? Dia ada perumahan dan ada nama dia. Replicia. Duduk belah mana? Kami duduk belah Replicia. Oh, sana. Oh, kita tahulah. Nanti tuan-tuan duduk dalam syurga. Habis apa? Semayang pun tak ada. Buat apa dalam syurga? Mana ada semayang? Mayang ibadat apa tak ada dah. Pusing, duk berjalan, duk renang, duk jogging ke apa. Tengah duk jogging-jogging tu. Baital Hamdi. Rumah orang suka memuji. Tuan-tuan pun tahulah. Rumah siapa dia? Rumah siapa dia? Rumah orang hak kematian anak masa kecil. Kita tahulah. Mereka akan duduk sama-sama mereka satu perumahan. Mungkinlah mereka duk semang lah kot. Itulah menyesal lah dulu ni. Tapi tak apalah syurga juga lu jangan kan. Dia anak-anak mati masa kecil ni, untungnya mak bapak dia, anak-anak tu semua syurga. Tu kata anak-anak syurga no, mati masa kecil ni. Cuma mereka tu, habislah ustaz mana mereka tak syurga? Belum kiamat apa lagi, mereka duduk lah. Kalau bahasa dunia ni kita panggil apa? Holding room, bilik bunga raya, bilik bunga tanjung, bilik untuk duduk sat. Sementara nak masuk dalam, dia tunggu tang tu sat. Ha, macam tuan-tuan biasa pergi airport, lapangan terbang kalau di KLIA apa kan, kan sebelum nak masuk nak boarding dalam tu dia ada ni lounge, executive lounge. Dia ada macam bilik orang rehat-rehat, mandi, makan-makan sementara nak masuk. Kalau tak dapat bilik apa executive lounge tu, duduklah di kerusi besi tu baris dengan Bangladesh apa Nepal apa, duduk tidur tu sementara nak masuk. Kita kan transit jadi orang hak bertuah tu hak dapat tu dapat sementara nak masuk syurga, dia duduk tu. Anak-anak tu duduk situ lah lebih kurang, nak bagi faham. Dia duduk tunggu di situ. Malaikat-malaikat pun pelawa mereka semua masuk syurga. Mereka kata apa? Kami semua menantikan abauna. Kami semua tunggu mak ayah kami nak masuk syurga sama-sama. Sebab itu hadis ni macam satu buah semangat buat kawan-kawan kita yang mungkin diuji dengan musibah anak meninggal masa kecil. Ada bahagian dia, ada fadilat untuk mereka. Tapi janganlah pula tentang anak dia dah
mati masa kecil, ustaz pun habaq kata syurgalah tempat dia nanti. Pak dia pun lama dah tak nampak main masjid. Dia kata, lah ujak-ujak anak meninggal tak main dah. Kata, tak apalah, saya pun dah lama tak semayang. Pasal anak saya pun dah tunggu di syurga. Jadi tak apalah, kita tunggu di sana lah kan. Taklah ni yang syurganya anak hang, bukannya hang. Hang belum tentu lagi. Pak pun tak semayang, tak boleh lagu tu. Nah, tuan-tuan, nah, ini itu kelebihan dia. Allah Ta'ala akan bagi. Itu amalan dia. Nah. Amalan seterusnya, dapat rumah di dalam syurga yang seterusnya adalah, oh, yang ni pun lagi semangat. Ni saya nak bagi semangat tuan-tuan semua ni. Iaitu amalan dia yang sangat mudah, kita pun senang boleh buat. Iaitu orang-orang yang membina rumah Allah. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan binakan binaan yang sama nanti dalam syurga. Zaman Sayyidina zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tentang kenal no Sayyidina Uthman, sahabat pun dia, menantu Nabi pun dia. Antara bertuahnya dia dua kali jadi menantu Nabi. Masa zaman dia, Masjid Nabawi tu nak di... Umat Islam makin ramai. Jadi orang hak mai umrah ke haji ke, jadi maknanya dia makin lama makin sesak kawasan kompleks Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu kan? Kompleks asal Masjid Nabawi. Hak kubah hijau, hak tu aja. Mai zaman khalifah-khalifah tu yang jadi kuai luah-luah-luah-luah, pintu pun banyak semua tu. Jadi dulu ni, masa zaman Sayyidina Uthman kan orang kaya, banyak duit. Dia nak peluas masjid, nak bagi elok lagi, bagi selesa Jumaat. Perbuatan dia nak buat lagu tu mendapat kritikan. Ada orang duk mengata sikit lah, orang duk cakap-cakap lah. Apa ni, nak ubah-ubah Nabi dah buat, dia nak ubah-ubah. Ejah sana, tambah sini, apa pandai. Oh, Sayyidina Uthman, dia terus bagi ya. Berani dia. Pak mentua dia punya buat masjid ni, dia tahulah. Dia kata apa? Dia kata, hadis tadi, man bana masjidan lillahi, siapa bina rumah Allah, Allah binakan rumah sama dalam syurga nanti. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan, bukan setakat daripada tanah lapang baru nak buat. Dah ada masjid, kita bagi elok masjid kita, pecantik elok kita, maka hak yang bagi sumbangan untuk bagi elok masjid ni, dia juga termasuk dalam kalangan orang hak dapat rumah dalam syurga. Ada orang ingat, oh, daripada tak ada kepada ada, hak dah ada dah, dia bagi elok lagi, dia bagi sumbangan. Kadang mungkin imam ke pengerusi ke apa beritahu, tuan-tuan semua, kita nak mohon sumbangan sikit lah, no? Kita nak tukar kapek lah, kita nak tukar kapek, no? Pasal kita pun ramai yang dulu sebelum ni ramai yang sujud lama, tapi papah dah lama dia ada kepam sikit, dia ramai yang sujud pun jadi sad ya. Sujud dia bangkit muka kerut. Allah.

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
4: Hai kakak cantik.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikan jiwa.
1: Okay, Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Saksikan Piala Dunia FIFA 26 di saluran RTM juga Unified TV di RTM Click. Okay, hampir 104 perlawanan akan ditiarkan di RTM. Separuhnya, okay, di mana saluran penuh akan disiarkan Unified TV. Dan separuh daripada itu, saluran ulangan dan juga saluran langsung penstriman di RTM Click, okay, dan juga streaming di HD. Dan yang penting, saya langsung tuan-tuan semula serta analisis ulasan bahasa Melayu Inggeris dan juga persiaran khas, okay, dan info terkini pada dunia

Us RTM preview tu Pibli sekarang dah pasang. Bukan tenang sahaja di mana tengok secara langsung apa dia World Cup seawal jam 3 pagi sampai 10 pagi. Itu dia. Dan siapakah pasukan pilihan anda? Anda boleh hantar maklumat WhatsApp pada saya nanti dan kita tengok kan pasukan mana yang anda pilih untuk bakal menjuari untuk World Cup pada kali ini 2026. Alright, dan di ruangan WhatsApp Kedai FM kita ada siapa ni? Batu Suraini, waalaikumsalam. Selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar setia Radio Kedah Malaysia FM. Hari ini hujan lebat sejak tengah hari tadi sampai sekarang baru berhenti. Alhamdulillah, cuaca masih menol lagi. Alright, apapun saya teruakan semoga hujan rahmat, hujan bawa manfaat. Okay, dan seterusnya saya banyak lagi perkongsian-perkongsian bersama hampa di Kedah FM. Alright, lagu ini daripada Jesse Reyes. Okay, lagu rasmi kan, lagu iaitu World Cup Fever 2026. Kedah FM, World Cup Fever 2026 hanya di RTM, layan dan standby.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

Nyar, Taza 8090. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, selalulah kita mendoakan yang baik-baik dan semoga yang baik-baik akan balik pada kita, insyaAllah. Kan, kena buat macam tu kan, doa baik-baik kan. Jadi, muka kita pun bila kita ni hati baik kan, kita simpan satu niat yang baik, insyaAllah muka pun nampak berseri, nampak baik. Yang macam ustaz semua, pak-pak ustaz kan, mana yang selalu mengamalkan doa dan juga selalu mengaji, selalu ambil wuduk tu, muka berseri ya kan. Kalau perempuan tak pakai makeup pun nampak bercahaya je muka dia. Pasal apa? Pasal air wuduk tu kan, dengan hati jiwa yang baik tu. InsyaAllah itu yang kita nak. Alright, nak kongsikan juga bersama hampa tentang perlawanan dan juga time lah, jadual mengikut waktu Malaysia. Okay, peringkat group stage FIFA World Cup di mana pada 12 Jun perlawanan pembukaan, Mexico menentang South Africa 3 pagi dan Korea Selatan menentang Republic Czech pada pukul 10 pagi. Kan, ini cantik ni. Okay, dan juga 13 Jun Kedah menentang Bosnia Herzegovina 3 pagi dan juga 9 pagi tuan rumah Amerika Syarikat menentang Paraguay. 14 Jun 3 pagi Qatar menentang Switzerland, 9 pagi Haiti menentang Scotland, Brazil menentang Morocco dan Australia menentang Turki. Haiti ni antara pasukan yang berjaya menembusi pada tahun ni, antara lain seperti Cape Verde kan, kita ada Caracao, okay, Panama kan, pasukan yang apa, yang baru ya, baru ya kan, melepas ke apa, ke peringkat terus final yang di mana World Cup layak ni. Cape Verde, Panama dia betul kena-mengena dengan Kedah juga kan. Panama tapi nak pergi sana nak tengok kan, dia cakap Kedah kan, cakap apa kan, Panama. Okey, 71 minit malam susnya daripada siapa ni, Dato' Kemutuba, siapa siaran. Okey, Dok Ronda dengan suami pandu kereta dan salam ceria, terima kasih. Alright, dan juga daripada siapa ni, siapa ni nama dia, tak apalah, tadi saya mengai ikan saat DJ East lepas macam tadi, balik jalan-jalan kampung Kuala Lanjut, boleh mengai ikan insyaAllah. Yang penting ikan tu tak mayat saya sikit, boleh dapat goreng kan. Terima kasih. Alright, dalam pada kita terus sekali dengan pada surat bagi anda semua, waktu maghrib bagi surat dari Kedah. Kita lagu sedar daripada Dato' Hatan Slam Alikat ni, daripada Dato' Sri Tun Aliza, lagu baru Kaca dan Permata. Ini penting. Layan Kedah FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, jangan jadi hamba duit, dan pastinya rezeki yang halal dan berkah bukan sekadar jumlah yang banyak, okey? Tapi rezeki yang punya sahih di sisi Islam serta membawa keterangan, manfaat dan merekatkan diri kepada Allah SWT, itu yang terbaik. Yang penting kita kena mensyukuri dan menjemput rezeki yang diberkati, kan? Bagi makan kucing, rezeki, badan yang sihat, kesihatan yang baik, rezeki, kan? So benda ni semua kena ingat, kan? Kadang tu janganlah dia makan, contoh kan, kucing main sikit saipak kucing tu, kesian kucing tu, bagilah sikit doa, benda doa untuk kita, kan? Panjang umur kamu, rezeki ke, anak ramai ke, apa macam-macam je lah, kan? Kena positif selalu, insyaAllah, kan? Alright, dan untuk semua, sekarang saya bawakan pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah untuk pandangan kita bersama. Di mana untuk hari ini, hari Rabu, okey, 24 Zulhijjah 1442 Hijrah. Aku terstak membasuh pokok senar 7.33 minit malam. Pendang Kolam Budayan Padan Trapsik 7.32 minit malam. Baling 7.30 minit malam. Kulim Merbaru 7.31 minit malam. Langkawi 7.36 minit malam. Puncak Jalan 7.36 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan pada semua muslim-muslimat, silakan solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.
1: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

Sam Boy， 一人两个，Good FM。

0: Okey, jom pun dengarkan lagu Bollywood, lagu-lagu segar. Okey, di Kedai FM pada setiap Sabtu malam dalam ruangan KC Home Music Express. Okey, lagu baru dah lama terkini popular, lagu Hindustan. Itu dia. Orang kita dengan Hindustan memang tak boleh nak dipisahkan. Alright, dan bagi apa semua yang nak saksikan perlawanan bersepak ni, kalau yang mungkin ish nak cari pun tak dan dah kan, nak beli my preview box tu kat Team Click tu, tak boleh, tak dan, mungkin juga tak sempat. Okey, nak tengokkan dekat Team Click apa saja, apa boleh menggunakan my digital ID. Okey, boleh tonton secara percuma kat sana. Di mana di situ juga hampa juga boleh muat turun di mana MyGOV, di mana hampa ada my digital ID baru boleh masuk MyGOV tu. MyGOV tu kita siarkan juga penuh kan untuk apa kandungan siaran bola sepak secara langsung World Cup nanti 2026. Okey, penting di apa punya nama, kata nama My Digital ID tu, okey, apa daftar dekat MyGOV. Sama juga kena download MyGOV ni. Okey, dan tengok bola kat situ. Ya, tak masalah lah. Kan nanti boleh buka dekat komputer, dekat mana, dekat rumah, mana saya tempat berniaga kan. Sesi berniaga tu sampai tengok bola. Cantik balik. Jangan tengok bawa kereta, tengok bola sudah bahaya adik. Bahaya. Duduk belakang tak apa. Kalau bawa kereta, kan nanti kalau ada saman, teman membahayakan diri sendiri juga orang lain. So hati-hati. Alright, dan jangan lupa untuk main kiriman WhatsApp. Okey, yang bagi semua mungkin nak kongsikan juga pasukan mana pilihan anda, boleh hantar ke ruangan WhatsApp di FM World Cup Fever ni. Okey, demam bola sepak dunia ni, okey, bola dunia ni, ke 011-568-6300. Kedai FM Sana 12, layan dan sempoi.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terhadap rumah pasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Syiarul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia, ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kejayaan dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari sponsor. Sebab mereka semua banyak ada yang
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Okey, santai pula hashtag damaikan jiwa. 10 malam waktu ni, program Cerita dan kita bersama minggu ni dalam iaitu kehangatan World Cup 2026 yang akan berlangsung 2 hari daripada sekarang ni. Itu menampilkan 48 pasukan, okey, di mana akan berentap siapakah yang akan layak dikelar sebagai juara Piala Dunia 2026 . Okey, dan untuk anda semua, di mana untuk pada kali ini Piala Dunia edisi 2026 terdapat 4 pasukan yang akan membuat penampilan pertama, debut pertama dalam pada kali ini dengan sejarah di negara mereka, iaitu Uzbekistan, Jordan, Karakau dan juga Cape Verde. Jadi dipilih sebagai Cabo Verde, di mana mereka ni pernah juga bersama Malaysia dulu pada perlawanan persahabatan, dan tak siap saya kita menang kot 2-1 kot, tapi itulah dikatakan waktu tu mereka menurunkan pemain yang bukan pilihan lah. Tapi pun pernah juga lah kita merasa kan. Tapi hebat senama besar yang tiba-tiba meletup di pasar dunia. Dan juga Karakau. Karakau ni banyak player dia, orang tanpa naturalisasi ataupun kelahiran Belanda. Itu dia. Ini untuk 4 pasukan pertama, pemain pertama untuk debut dalam sejarah Piala Dunia. Dan selain itu juga, bawa pasukan kembali kepada dunia selepas lama tidak layak. Antaranya ialah Austria, kali terakhir pada 1998, Norway 1998, kali terakhir ke Piala Dunia Turkiye 2002, New Zealand 2010, South Africa 2010, Iraq 1996, juga Haiti 1974. Dan juga Piala Dunia pada kali ini edisi 2026 yang pertama diperluaskan kepada 48 pasukan berbanding 32 pasukan sebelum ini yang dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Itu dia. Dan atau antara pasukan yang nama besar yang terlepas untuk pada kali ini, edisi kali ini 2026 ke World Cup, tunggu lepas ni kita bebo dulu dengan lagu ni, lagu rasmi yang ni kan kita kali tak bukan Shakira bersama dengan Burna Boy, Die Die, FIFA World Cup 2026. Kedai FM, layan dan sempoi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Santai 612 #damaikan jiwa. Okey, dan jangan lupa untuk saksikan World Cup 2026 di RTM juga di Unify TV. Okey, di RTM klik juga di platform MyGOV, iaitu melalui anda punya account, iaitu My Digital ID. Okey, ada di My Digital ID boleh tengok. Itu World Cup di MyGOV, dan kena download di telefon anda, di Android dan juga iOS. Itu dia. Alright, itulah pun saya kongsikan bersama anda tentang pasukan mana yang layak kepada dunia. Dan juga kali ini sikit info daripada pasukan tiada layak ke World Cup 2026. Okey, di mana sebanyak pasukan, ada juga beberapa pasukan yang terkenal yang tidak layak ke Piala Dunia ataupun gagal layak pada kali ini edisi 2026, walaupun jumlah peserta telah ditambah kepada 8 pasukan. Antara yang paling menonjol ialah Itali, okey, juara dunia 4 kali, gagal layak untuk ke Piala Dunia pada kali ini sempat tewas dalam playoff kepada Bosnia Herzegovina. Venezuela, salah satunya negara Amerika Selatan yang masih belum pernah layak ke Piala Dunia. India tersingkir awal dalam kelayakan Asia dan terus merosot dalam ranking FIFA. Juga Rusia tidak mengambil bahagian kerana pergantungan oleh FIFA dan juga UEFA. Dan juga beberapa pasukan lain yang tidak turut layak ialah termasuk negara China, Thailand, Vietnam, Syria, Finland, Wales dan juga Ireland. Jika anda berfikir tentang dari sudut Asia, pasukan besar yang tidak layak ialah termasuk China, Thailand, Vietnam dan India menekala pendatang baru seperti Uzbekistan dan juga Jordan berjaya layak buat kali pertama. Itu dia. Dan pasukan kepala ini di mana telah pun dianjurkan oleh bersama tiga negara, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Dan beberapa masa cuma lepas ini kita akan teruskan lagi dengan beberapa cerita yang tak sedap lah pasal perjuangan kepala ini kan. Di mana banyak yang tercalar rekod Amerika Syarikat, sebenarnya dikatakan sombong, angkuh, mereka yang terbaik. Dan apapun sebenarnya banyak yang tercalar, antara yang perkara yang mungkin tak diingin, juga perkara yang tak disukai berlaku. Masih lagi belum sempat mula, tapi macam-macam masalah tentang padang facilities, tentang penguasaan visa sebagainya. Lepas ni okey, teruskan lagi bersama kami untuk malam ni dalam cerita iaitu World Cup, demam World Cup 2026. Okey, bersama kami di Kedai FM waktu ni bertemu DJ East. Alright, kita layan dulu lagu, kembali lepas ni teruskan lagi dengan info okey tentang World Cup 2026. Layan babe.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Okey, salam 12 hashtag damaikan cerita. Okey, Desmora. Kita akan teruskan lagi dengan iaitu info tentang pedunia yang akan berlangsung tak lama lagi, 2 hari lagi kan, dan juga disiarkan secara rasmi di RTM juga Unify TV. Untuk Unify TV 14 berlawanan saya langsung, dan juga RTM juga sama, tapi setengah tu kita akan main secara ulangan. Kena faham eh, setengah berlawanan tu agak mahal. Tapi apa pun pasal semua, percuma sahaja di RTM Click juga di My Freeview. Okay, yang penting muat turun sekarang juga, pasang sekarang ni My Freeview. Tu dia kan, boleh tengok World Cup dari 3 pagi sampai 10 pagi waktunya. Okay, dan seterusnya tentang Piala Dunia edisi 2006 belum bermula telah pun huru-hara. Antara kontroversi yang telah berlaku dalam beberapa hari kebelakangan ini menjelang pemulaan Piala Dunia 2006 penyerang Switzerland Brel Embolo mengalami masalah visa dan hanya dapat menyertai pasukan beberapa hari kemudian, dan Switzerland ditempatkan di pusat latihan yang dikelilingi ular berbisa Maai. Dan berlaku kes tembak-menembak tak jauh daripada kilang latihan England sehingga menyebabkan 9 orang cedera. Penyerang Iraq Aimin Hussein tadi soal siasat sama hampir 7 jam dilayan seperti pengganas selepas tiba di Amerika Syarikat. Aduh. Dan pegawai media sosial merangkap juga gambar rasmi Iraq ditahan selama lebih 10 jam sebelum dia diusir dari AS. Apalah dah. Dan Iran menghabiskan beberapa hari berhadapan masalah visa sebelum Piala Dunia. Selama 15 anggota delegasi mereka dinafikan visa. Dan yang terkini pada hari ini di mana petugas Iran terus dilarang untuk datang menyokong pasukan mereka di sana. Macam mana tu? Pening betul lah. Kata negara apa kemah ya, ya, mereka ni kan. Aduh, lekeh. Dan juga pengadil terbaik Afrika 2005 versi AF iaitu Omar Artan dihalang kemasukan ke Amerika Syarikat dan dipantau pulang. FIFA mengesahkan beliau akan berlepas terlepas kejadian itu daripada Somalia ataupun sampai tadi. Dan Afrika Selatan tiba jauh lebih lewat daripada yang dirancang kerana beberapa anggota delegasi mereka juga gagal dapat visa. Beberapa kitangan senaga dikenakan pemeriksaan yang panjang dan dipaksa meninggalkan kasut sekaligus mentuskan tuduhan berunsur perkauman. Aduh. Dan pasukan Uzbekistan diperiksa dengan anjing pengesan bom dengan rakaman video insiden itu tular di seluruh dunia. Sebagai penyokong Scotland mendapati kebenaran perjalanan EST ataupun ESTA mereka dibatalkan hanya beberapa hari sebelum berlepas. Ramai penyokong yang telah membeli tiket dan menempah hotel lebih awal turut ditolak penggunaan visa mereka menyebabkan kerugian wang yang besar. Abang kata Ian Wright, bekas pemain Arsenal juga England, setiap hari timbul kontroversi yang baru dan legenda England itu menyifatkan AS sebagai penganjur yang penuh huru-hara dan juga gagal. Pertama kena Ian Wright pemain penyerang untuk Arsenal dulu. Hebat. Dia pun dia buat video, dia gelap. Dia kata gelap apa? Pasal dia kata dia memang dan menyampah dah kan. Dia kata satu benda yang baru dan juga sejarah bola sepak, dia punya pengajuan yang agak teruk oleh Amerika Syarikat. Okey, itu tapi kita kongsikan bersama anda tentang sebelum Piala Dunia berlangsung dah berlaku huru-hara macam-macam hal okay, di sana. Lepas kita teruskan lagi dengan antara pemain yang paling banyak bermain ataupun cap untuk diri sendiri dan juga untuk mewakili negara mereka dalam World Cup ataupun edisi Piala Dunia. Alright, dan semua jom kita bebel terus bersama. Terus bersama kami di Kedai FM waktu ini dalam promo Cecita.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Sempoi. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.
2: Okey, minggu ni saya cerita dalam segmen kita teruskan dengan edisi kepanasan iaitu Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung tak lama lagi. Alright. Terusnya dengan pemain paling tua dalam kejohanan World Cup 2026. Okey, di mana untuk pada edisi kali ini pemain paling tua iaitu Greg Gordon, okey, daripada Scotland, berumur 43 tahun, okey, dan posisi penjaga gol dan bermain untuk kelab Heart of Middleton di FC. Beliau mengatasi pemain-pemain veteran lain seperti Cristiano Ronaldo dan juga Guillaume Oka sebagai pemain paling tua kejohanan ini. Dan lima pemain tertua di Piala Dunia pada kali ini, sekali lagi Craig Gordon daripada Scotland 43 tahun, Cristiano Ronaldo Portugal 41 tahun, Guillaume Oka Mexico 40 tahun, Luka Modric Croatia 40 tahun dan juga Edin Dzeko daripada Bosnia Herzegovina 40 tahun. Menariknya, Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 6 resi Piala Dunia, manakala Craig Gordon menjadi pemain tertua dalam kejohanan tersebut pada kali ini dalam Piala Dunia 2026. Dan seterusnya, penyertaan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA ialah Miroslav Klose, Jerman, 16 gol dalam 24 perlawanan antaranya 2002 hingga 2014. Beliau memecahkan rekod milik Ronaldo pada Piala Dunia 2014. Dan ini senarai 10 penyertaan terbanyak Piala Dunia untuk saya kongsi bersama anda. Salah 10 penyaring terbanyak pada dunia iaitu Miroslav Klose dari Jerman, 16 gol. Cristiano Ronaldo Brazil, Ronaldo Brazil yang rambut sejemput depan tu 15, okey, gol. Gerd Müller, Jerman Barat, 14 gol. Lionel Messi, Argentina, 13 gol. Just Fontaine daripada Perancis, 13 gol. Kylian Mbappe, Perancis, 12 gol. Pele daripada Brazil, 12 gol. Jürgen Klinsmann, Jerman, 11 gol. Sandor Kosic daripada Hungary 11 gol, juga Thomas Müller Jerman 10 gol. Dalam ni nampaknya yang mendominasi penjaga gol terbanyak ni pemain Jerman. Kita ada Miroslav Klose, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann dan juga Thomas Müller. Tu dia 4 orang. Okey, dan di mana peluang terbuka untuk mencipta kejutan iaitu yang boleh lagi mencipta nama sebagai penjaga terbanyak mengatasi Klose iaitu Lionel Messi. Dengan sekat ini 13 gol, 3 biji saja tak ada masalah. Okey, dan juga Kylian Mbappe 12 gol. Daripada ni boleh lagi. Saya rasa lepas ni mungkin Kylian Mbappe boleh mengatasi Messi ke, Messi pun dah agak umur-umur dah. Mbappe masih lagi muda. Itunya ada sedikit itu carta yang terbanyak untuk DC World Cup. Dan rekod lain yang menarik di mana Just Fontaine memegang rekod gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia dengan 13 gol pada Piala Dunia 1958. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini. Itu dia. Dan Kylian Mbappe kini mempunyai 12 gol dalam berpeluang memecahkan rekod Klose pada Piala Dunia 2026. Jika anda mahu, saya juga boleh sekolah bersama anda pada setiap edisi, tapi sudah banyak belakang. Tapi yang penting, sekali dahulu dapat bersama anda untuk rekod dan juga edisi 2026 ni antara perkara yang tersurat-tersirat okay, sepanjang perjalanan. Dan yang pastinya jangan lupa, terima kasih nanti saksikan program pertama di

0: RTM klik. Okey, jam 3 pagi dan pastinya semua ada bersama siapa cuma di Unified TV dan juga di MyFreeView. Yang penting bersama kami Kedai FM, terbaik sukan terbaik hanya di RTM. Jom bersama saya dalam jam terakhir nanti hingga 2 tengah malam. Baiklah, berkongsi bersama hampa yang penting. Layan the same point dalam santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Ini lagu baru World Cup daripada nama dia JC Reyes. Eliminate FIFA World Cup 2026. Layan be.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dan anda dengan hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Sembo Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke rungan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
2: Hit sepuluh Kedai FM, lagu-lagu terbaru dan terkini 12-3 hari setiap Sabtu. Tunggu
3: Hit sepuluh Kedai FM.

0: Santai dan rupanya setiap damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan, okey, di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So, hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar RM2-3 lampu belakang tu, tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami, Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Syoknya Taza 8090, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Okey, itu dari daripada data mengulit kenangan kan. Okey lah, kenangan menjadikan kita banyak kita pengalaman lah kan. Setiap pengalaman dan perkara kita buat tu, kesilapan menjadikan kita lebih dewasa. Okey, tak ada benda yang kita buat tu semua betul. Dan kita harapkan semua kesilapan tu akan jadi kita lebih baik. Manusia ni bila dia buat silap ni, dia akan diangkat darjat dan akan jadi lebih baik, lebih baik kan. Di mana semua tu, kita macam Maldan kata patah putih, we learn from experience, kena fikir tu. Alright, dan jangan lupa juga untuk hantar mai kepada kami. Dan daripada kiriman, kiriman daripada Ahmad D, daripada Jalan Tok Kumbang. Assalamualaikum. Okay, apapun sempoi tadi DJ Is kongsikan sedikit pasal info-info pulau sepak. Dan pastinya pada kali ini saya memilih pasukan Portugal juga France. Ambil dua-dua tim kuat ni. Pasal Portugal, banyak pemain dia telah pun terlibat dengan banyak geng-geng besar dan kelab masing-masing, juga dengan France. Saya minat sangat dengan Kylian Mbappé tu. Dia punya laju shooting dia memang dahsyat. Itu dia, apapun tak sabar nak tengok dia team klik di telefon. Terima kasih RTM World Cup layan. Terima kasih DJ East. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam pada D. Alright, dan apapun hampa minat Kylian Mbappé, saya minat pemain Spain. Kan, bagi masing-masing lah. Yang penting jangan kelih, you know, di mana bola sepak ni menyatukan kita. Dan apa juga macam mana, boleh hantar main kiriman macam D tadi, kira dengan WhatsApp ke FM 011 568 6300. Pasukan mana menjadi pilihan anda untuk World Cup 2026? Kedai FM, layan dan sempoi.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

Kenanganku mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santai 12 #DamaikanJiwa. Kau pernah rindu Bob Rizal. Okay, old school ke? Kita patah balik kan, bagi mereka yang mungkin waktu ni kan tengah bercinta, kan waktu ni tengah berdua remaja, teringat balik kan. Tak apa, teringat boleh, patah balik tak kau no? Jiwa. Okay, dan seterusnya semua, terima kasih untuk pasangan kami Sat Wajan dan pagi tadi. Dan untuk masa-masa, jangan lupa untuk terus follow kami di Mesok Kedai FM, juga muat turun portal Kedai FM. Dapatkan info yang saya hanya kat sini. Okey, dan sekali lagi jangan lupa untuk dapatkan artikel untuk saksikan perlawanan Piala Dunia secara percuma bersama kami di Kedai FM. Okey, buat download sekarang dekat telefon hangpa tu. Muat turun sekarang. Dan juga dapatkan info cuaca bersama kami pada setiap pagi setiap pagi. Dan pastinya esok pagi anda akan bersama rakan sugas Sumi, Sumi Najmi. Tak salah Sumi ke Ibas, tak tahu, tak salah esok. Dan ni bila beli ni dia macam sikit kan, ada perubahan dia. Okey, dan saat ini kita akan terbang ke Saburi 12 malam bersama rakan dari National FM, juga geng Buruh Hantu. Terima kasih rakan suka bilik kawalan siaran. Kita ada Husainin, juga Faridah, dan juga pasal keselamatan bersama dengan RD dan juga Nuruddin. Okey, anda semua DJS untuk diri dulu. Ingat nak buat apa-apa, nak buat apa-apa tugas pada keberkatan. Melakukan bismillah, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan ibadah untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, dan Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Untuk kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuk.

Persembahan Kemenangan Krista dengan Lock Over. Nombor kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. dan sikit petari. Apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak di daerah Surian, Somarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodian dan Nodin dari Miri Sarawak, Encik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidah dari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chod dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda, Sabah. Siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Merah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mulin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli, Lee Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Arijalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, jelaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara sambil meronda. Jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasrul yang berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak tabik spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan disiarkan

Kanada dan juga Mexico sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya menerusi platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumai, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli Nizam, Ariana Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim. Yang mana memandu kasih horn ya. Kasih horn untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Satu kali. Marsa Salim. Asmalini Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria. Kata, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu, semua okey semua. Akilah Danish. Ada ni dia kata, kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasa nak game buruh hantu. Luncur sampai

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu, jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong. Tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng buruhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan ini bersama dengan saya Marsa Saleh, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Achar, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Man Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul hadir, Arifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Samadikam, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jajah 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul, Sofi, ada Duin Hussein, Abang Luri, guest hadir. Mantap Abang Luri, kasih horn tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona, kita nak sona. Hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata dah letih ni bang, bergoyang. Rasa sekali bergoyang. Bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan. Sambil-sambil menyanyi pelayan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nur Alim Zaid Alif. Semua okey ya, semua okey. DJ Abang Manis Hero number 1 GBS. Ya Ratu. Ya betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan. Seperti keperluan harian beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, sara amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihatkan daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Ia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantus, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambang ya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur. Pam-pam-pam. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya. Yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua. Semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke, warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okey. Tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua.
kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba berdengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini, lagu ciptaan Manan Dengar, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan Luncur Sampai Pukul 6 Pagi di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi wujud katil rindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, beritahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil menangis, basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey, baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini, 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT lah. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi, Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas, pom-pom-pom, luncur kan. Hati J, adik Fira, Fiza, Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres, Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir, top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Cakwi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Cakwi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, Kak G atau Masjid Nazin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan? Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam, dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia, menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah, menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca, keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas, tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi lah, balik naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tapi Berjukati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah, Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru.
Terus Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Idah Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak, di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Azhar, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy. Terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Nizam, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayana Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, adiklah Koste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munj ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun ada juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. Diwai dengan Setelah Dirimu Ku Kenali, ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburah Hantu. Anda bertemankan pembeli suara ini, tentunya Nur Alif, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemajukan kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam, Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Ziza 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit, kita kurang duit, tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu tahun 1982, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Dan persembahan Carol Idran menulis lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Berhantu, Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar tak apa, asalkan dalam hati kita sejuk je. Jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas. Jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Telupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul. Ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan, tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi, Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suana Angah, Juri, siapa lagi, Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lily. Hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis lebih pujuk katil. Merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saru Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika, melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Aerosmith dengan I Don't Want To Miss A Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Dapat 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yalah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang tergesa boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala. Ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidan Pilot Darat kata assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sri September, Jamilah Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada Ejen Gluta, White Gluta Horse. Kita Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana, Rose, Ayati, Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azul Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza. Ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mek Kelate, Mek Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

Tujuh, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Bagus dan Riri cuitan Sari Amri. UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Selina Nordin dengan tajuknya memahami hukum faraid. Siri yang pertama saja kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Danir. Dan rakaman raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angka 10 di Kota Media. Okey, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerlang tu sampai pukul 6 pagi.

0: شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi baik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya bawakan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap saya, ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Ayah ni banyak harta, ustaz. Ini dia kena tengok sikit pasal mufaraid ni. Ayah ni tak, yang ni saya tak payah, ustaz. Tak, tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang. Berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang. Maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecil je, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mati Allah SWT sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain. Ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian itu tak boleh terus nak sedekahkan. Kita, kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang letak. Ada setengah pula, kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya, bagi kepada pasu lah helmet ni, cantiklah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi kan, kita minta. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambillah basuh, kami pun tak nak pakai lah helmet ni. Kami pun kecil lagi kan. Lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris. Boleh tak paksa beli helmet ni? Paksa teringin lah. Eh, boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita nampak semuanya pun. Ya? Macam saya contohnya tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam itulah. Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan, kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia ustaz, ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, Takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: #360 #RancakBodhisa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Ibas?
2: Alhamdulillah sihat walafiat.
1: Alhamdulillah. Okey, dan juga doakan semoga yang mendengar ni pun diberi kesihatan yang baik-baik, dan juga kepada anda semua yang mungkin diuji kesakitan kan? Semoga diberi kesembuhan yang tiada sakit selepasnya. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, untuk anda pagi ini bersama dengan saya Nazri Mat Nasir
1: dan juga saya Basira Baharum.
2: 11 Jun 2026 sama 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita menantikan kepulangan Duyuf Rahman. Alhamdulillah untuk bersama-sama dengan kita, berkongsikan cerita dengan kita, akan berikan kepada kita barang-barang yang dibawa balik. Nak makan buah kurma, nak minum air zam-zam. Sampai 100 kali kita akan imbas.
1: Ya, dan juga yang paling penting, kita nak peluk mereka tu kan. Ya. Yang boleh peluk lah.
2: First sekali lah. Bila tengok kita orang yang pertama sekali.
1: Kan kita boleh peluk mereka. Orang kata kalau orang balik Mekah ni, peluk tu memang
2: Allah nak ambil keberkatan.
1: Keberkatan
2: kan?
1: Itu kan.
2: Tapi apapun kepada anda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi 5.49 minit pagi. Telefon masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah Darul Aman.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Teruslah bersama dengan Ibas hingga pukul 10 pagi nanti. No?
2: InsyaAllah. Tapi sebelum itu, untuk anda, jom sama-sama kita ikuti kapsul Nida Ul Islam.
1: Untuk anda di Kedah FM.
2: Mesra Harmoni.
0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk Indahnya Sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita tengok dia pun sakit ni, dia sebut alhamdulillah, walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahuakbar, anak-anak ramai ni makan macam mana ni, alhamdulillah, masih lagi menyebut alhamdulillah, hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia, hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak. Kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
1: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
0: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Zurinova.
0: Saya, Nani. #KedahFM.
2: Aktif 6.10. #RancakBerbisa.
3: Alhamdulillah untuk anda yang dah selesai dah menunaikan solat fardu subuh hari ini. Alhamdulillah ya. Yang belum lagi, jom cepat-cepat kita menunaikan solat fardu subuh. Ya, jangan melambat-lambatkan. Kalau kita cepat-cepat tu macam-macam lagi yang kita boleh buat pagi ni. Okey? Baik, apa yang kita kongsikan, Bas?
4: Macam tadilah Ibah beritahu kan, kena cepat-cepatkan solat. Sebab apa, bila kita tengok orang yang selalu on time solat ni, selalu kalau masuk waktu je terus ambil semayang-semayang tu, hidup dia tu tenang je kan. Walaupun ada masalah yang kata apa, dia pun ada masalah juga.
3: Siapa
4: setiap manusia pun ada masalah kan.
3: Semua ada masalah.
4: Tapi bila dia semayang awal waktu tu, nampak, kita nampak dia tu tenang. Walaupun dalam kepala otak dia tu, dalam hati dia tu macam dengan laut bergelora.
3: Ya, itulah dia kan.
4: Itu keajaiban kalau orang solat awal waktu kan. Dan segala orang kata pekerjaan dia pun nampak macam dengan dia banyak masa.
3: Banyak lah.
4: Maknanya dia boleh buat benda yang lain-lain tu dengan teratur.
3: Okey. Alhamdulillah. Kalau dah selesai dah macam tu, tak apalah, bolehlah kita nak buat ketayap. Ya, sebab semalam dah buat inti. Tebang pokok nyok.
4: Warna apa warna?
3: Depan rumah. Tebang pokok nyok depan rumah. Lepas tu ada nyok yang nyok
4: Kemantan.
3: Apa? Nyok mantan tu. Jadi buatlah inti.
4: Sedap.
3: Jangan manis sangat. Lepas tu pagi ni cubalah nak ada
4: warna apa
3: semua tu. Warna ni kalau kata ketayap ni jarang orang nak buat warna selain daripada hijau.
4: Taklah, inti dia tu.
3: Inti dia biasalah warna koko tu lah.
4: Koko. Tapi Bas suka warna pink.
3: Warna pink.
4: Warna sirap tu kan.
3: Warna.
4: Buah yang tu lah. Warna merah tu kan. Campur pula dengan hijau. Dia jadi warna pink hijau macam strawberry. Macam-macam strawberry.
3: Tapi yang ni memang dah lama lah kan. Kita tengok tu, kita buat dulu pun dia akan masuk juga dengan perisa pandan. Dia tu nak bagi berwangi aroma.
4: Hijau dia tu.
3: Hijau ori dengan aroma pandan dia tu. Setelah di blend ataupun nak ambil air pandan tu, dimasukkan dalam tepung untuk digaul sekalinya tu, supaya dia melembutkan lagi tepung adunan kita.
4: Ketayap.
3: Yang buat ketayap
4: ni sahih makan ketayap hari ni.
3: Dah. Kan, ketayap ni dia lembut. Yeah. Jadi untuk pagi-pagi tu elok lah. Supaya kita nak, orang kata apa, nak hadam perut kita yang bau sebelum kita tidur malam. Tak makan apa.
4: Oh, last makan pukul 8. Jaga kesihatan. Sebelum pukul 8 kan.
3: Sebelum maghrib
4: makan. Lepas tu makin-makin lapang lah. Tengok apa, orang rumah buat ketayap.
3: Buat ketayap.
4: Panas-panas.
3: Sedap
4: pula kan?
3: Sedap.
4: Hujan kena kopi O pula. Fuh.
3: Jangan manis ingat.
4: Tapi jangan manis.
3: Jangan manis ingat.
4: Inti tu jangan manis sangat.
3: Jangan manis sangat. Okay?
4: Ya. Yeah.
3: Selain daripada ketayap, inti tu boleh buat apa, Ibas?
4: Inti dia boleh buat kuih pau.
3: Kuih pau.
4: Inti ketayap tu kan?
3: Ya, inti ketayap.
4: Boleh buat kuih pau. Lepas tu boleh buat pulut inti.
3: Pulut inti.
4: Itulah selalu kalau dekat rumah. Yang itulah selalu buat kalau lebih apa tu, inti tu. Inti ketayak tu kalau lebih, lagi satu yang rare lah, yang Bas selalu buat, makan dengan roti Pak Sagi.
3: Oh dia, inti makan roti Pak Sagi.
4: Pak Sagi, lepas tu petok inti tu, petok roti Pak Sagi tu lagi, dia macam sandwich lah.
3: Dia macam ada satu lagi, Bas, dia buat juga macam goreng juga, dia tepung pulut, dia akan buat macam karipap juga tu, dia masukkan inti ni kemudian dia goreng.
4: Ya. Atau apa dia tu?
3: Kacang spat orang panggil.
4: Oh, tak pernah makan.
3: Kuih kacang spat.
4: Waktu saya tak pernah makan.
3: Waktu kedai Joh tu. Memang favorite jugalah. Sebab dia
4: macam dengan ni tepung pulut.
3: Dia tepung pulut.
4: Oh.
3: Tapi goreng dia tu dia kena berhati-hati lah, dek.
4: Takut meletup kan?
3: Takut meletup.
4: Ya, sebab tu tak pernah buat.
3: Jangan.
4: Nanti kita try lah. Kat mana tadi kedai
3: Joh? Kita cuba. Kedai Joh katanya.
4: Cik Joh.
3: Cik Joh.
4: Kat mana Telaga Mas?
3: Dekat ni, dekat Jalan Kuala Kedah.
4: Jalan Kuala Kedah. Kalau dapat makanan yang rare tu, boleh pergi kat Kedah ni kan.
3: Okay, baik untuk anda. Ada lagi satu perkembangan kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama kami di
4: Aktif 6.10.
3: Rancak Berbisa.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

dengan ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Yatif 610 hashtag rancak berbisa.
1: Bersama dengan Syarifah Neti dan juga Mami.
0: Oh, Suhaimi.
1: Suhaimi
0: bagi. Terima kasih kerana memberikan siaran yang terbaik untuk kami. Untuk anda semua, sihat ke semua?
1: Alhamdulillah sihat. Walafiat, cikgu.
0: Alhamdulillah sihat kan?
1: Ya. Yeah.
0: Hari ni hari Khamis dah pun. Dah hari pun 11.06.
1: Ya, penghujung.
0: 2026.
1: Okey. Baik, sementara tadi dah kita kongsikan sikit-sikit. Jadi untuk anda, waktu ini kita nak kongsikan lagi. Kalau tadi kita dengar dah berkenaan dengan World Cup punya promo. Jadi di mana lagi kalau anda nak menonton, nak mendengar semuanya tentang keputusan World Cup? Adalah di RTM, saluran RTM.
0: Itu dia kan. Jangan orang kata apa ni, alih-alih siaran dah. Orang kata apa ni, setia bersama dengan RTM ni sepanjang Piala Dunia 2026. Kita nak kongsi tak? Orang kata kenapa orang ataupun pasukan-pasukan ni berhempas pulas dalam Piala Dunia ni nak menang? Sebab okay. Apa eh?
1: Ya, yeah, okey. Apa dia?
0: Sebab apa? Kalau Ibas, Ibas ingat sebab apa?
1: Sebab nak nama.
0: Nak nama. Satu lagi nak piala tu kan?
1: Ya.
0: Hak Piala Dunia tu. Memang sebab daripada dulu. Kan? Ha, daripada dulu sampai lah ni, Bas tengok memang macam tu ya piala dia tu kan.
1: Ya, ya, ya.
0: Ha, kalau kita boleh kata apa kongsikan dengan kata anda semua kan mengenai dengan trofi tu. Dahsyat yang, sebenarnya.
1: Okey, nanti kita
0: kongsikan. Nanti kita kongsikan nanti. Okay. Kalau anda nak tahu mah ke tu nampak macam mah kan? Nanti kami akan kongsikan dengan anda semua. Berat dia berapa, tinggi berapa?
1: Tapi insyaAllah penerbit hari ini dia kata kita all out dengan Piala Dunia
0: pukul 8 dunia. Pagi nanti. 8 pagi nanti kena tunggu. Okey.
1: Okey, baik untuk anda juga sementara waktu yang ada untuk waktu ini kita tengok berkenaan dengan 6 keluarga yang maut, apa yang dikatakan oleh Puspakom, hanya periksa SUV bukan tentu punca nahas. Itu yang dikatakan oleh pihak Puspakom sendiri ya. Jadi pemeriksaan pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom ke atas kenderaan utiliti sukan SUV tersebut yang terbabit nahas 6 keluarga di Kuala Muda Kedah minggu lalu tertumpu kepada beberapa komponen utama termasuk sistem brake lah. Jadi pemeriksaan tersebut ataupun teknikal itu bermula semalam dan agensi berkenaan menjangkakan laporan menyeluruh akan diserahkan kepada polis Diraja Malaysia PDRM selewat-lewatnya esok ataupun hari ini. Itu yang dikatakan oleh pihak Puspakom.
0: Itu dia. Dan sikit lah yang nak kongsi dengan semua pendengar-pendengar saya ini mungkin mandu di rumah sedang siapkan sarapan untuk anak-anak nak pergi sekolah kan.
1: Yes.
0: Itu lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara daripada kerjasama perdagangan kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh dan juga hubungan memasuki fasa baru melibatkan ekonomi, teknologi, tenaga, keselamatan maritim dan juga daya tahan keuangan. Bukan apa tu, maknanya kata PM kita P tu bukan sahaja tau. Ada agenda dia nak memperkukuh apa dia nak mempertingkatkan daripada sektor mana untuk kebaikan apa? Kebaikan Malaysia dan juga rakyat Malaysia.
1: Okey, kita bersama. Okey, namun begitu, apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkenaan dengan siapa yang bagi orang kata apa kebenaran kepada pihak orang kata apa foreigner untuk menjalankan perniagaan di permis mereka menurut LSM mereka nanti tindakan akan dikenakan. Namun begitu, untuk kali ini penempatan etnik Rohingya di Hulu Langat apa yang dikongsikan bahawa ini banyak kita tengok di media sosial kita.
0: Hangat kan? Juga diperkatakan bab ni kan.
1: Setiap hari.
0: Setiap hari betul.
1: Jadi pelbagai tindakan diambil agensi kerajaan sejak 2016 lagi bagi menangani isu bangunan penempatan etnik Rohingya di Kampung Baru Sungai Makau, Hulu Langat, Selangor yang tular di media sosial baru-baru ini. Ini kata Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari dan tindakan berkenaan termasuklah mengeluarkan notis amaran kompaun operasi bersepadu siasatan serta penguatkuasaan. Walaupun itulah rakyat tak nak benda ini berlaku kan.
0: Itu dia. Satu lagi banyak lagi perkongsian lagi. Sebelum ke 7 pagi.
1: Yes.
0: Kita ada satu lagi perkongsian untuk anda. Insya semua. Allah. Sama-sama nantikan.
1: Di Aktif 610.
0: Hashtag Rancak Berbisa.

0: yang menghampiri 7 pagi.
1: Saat saja masuk kan?
0: Ya.
1: Dekat 7 pagi dah.
0: Dah pun 1 jam Ibas terbang ke udara. InsyaAllah dalam 10 pagi nanti, InsyaAllah kita akan mendarat di Kedah FM.
1: Tapi kan hari ni hari Khamis. Bila sebut pasal hari Khamis. Kalau yeah, anak-anak, loh Khamis dah hari ni kan?
0: Awak syok lah.
1: Masa nok lah sebab esok nak cuti.
0: Dia pun syok hari Khamis.
1: Ada juga yang asrama pun balik hari ni. Yang nak pergi asrama. Kemudian pula yang kita yang bertugas ni pun hari ni Khamis. Kalau kebiasaannya dulu dengan pakaian batik.
0: Betul.
1: Sekarang ni hari-hari batik pun tak apa
0: dah. Tak apa. Ha. Tak ada masalah. Yang tu disarankan oleh kerajaan kita kan?
1: Ya, yeah, okey. Ha. Apa perkabaran lagi, Bas?
0: Mengenai dengan AI ni.
1: AI.
0: Mesti kata-kata pun, ni mesti AI ni.
1: Kecerdasan buatan.
0: Promo-promo pun banyak menggunakan AI dan sebagainya kan?
1: Lagu pun AI.
0: Semua AI. Budak kecil-kecil pun tahu dah. AI.
1: Okay.
0: Kebijaksanaan digital, literasi media, keselamatan dalam talian serta komunikasi beretika semakin penting untuk masa kini. Dan juga kalau kita tengok, timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata ini susulan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan juga media sosial. Menurut beliau, perkara itu antara fokus yang diketengahkan menerusi tema melahirkan warga digital bukan mangsa digital. Pada persidangan antarabangsa perhubungan awam Kuala Lumpur KLIP ke-8. Tengok dia kata apa tema dia tu, melahirkan warga digital bukan mangsa digital.
1: Kena
0: faham elok yang tu
1: faham. Kena faham bagi jelas yang tu.
0: Walaupun kata AI ni memang kata melepasi sempadan kan, tapi kita sebagai manusia, AI ni bukan manusia kan? Kita kena kata bijaklah, jangan jadi mangsa digital.
1: Jangan jadi mangsa. Banyak juga jadi mangsa digital ni. Love scam, habis duit beratus ribu ringgit, ada sampai berjuta ringgit. Kemudian ada lagi berkenaan pelaburan Bitcoin, macam-macam lagi lah. Okey, baik, ada lagi untuk anda. Kalau sebut pasal harimau ni, mesti dia kehidupan ni akan berada di dalam hutan, ya, hutan
0: harimau belang.
1: Harimau belang
0: bukan harimau akang tu.
1: Tapi kita juga ada bawa selalu juga lah harimau. Dulu duit kan, harimau duit kan. Okey, harimau lampu kit dia berkata. Tapi nak masuk ke hutan, jangan sembang macam tu dia.
0: Janganlah
1: jaga juga. Okey, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan juga Taman Negara Perlitan Kelantan mengesahkan menerima laporan berkenaan dengan video tular yang memaparkan seekor harimau belang cair berkeliaran di Sungai Relai semalam. Jadi pengarah Wan Muhammad Adib Muhammad Yusof berkata pihaknya sedang melakukan pemantauan di lokasi terbabit. Jadi kami ada terima laporan sedang dalam siasatan serta pemantauan, itu katanya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang juga

0: kita ngip.
1: Jalan. Kalau boleh ngip.
2: Oh, kalau boleh ngip bahaya.
1: Kena-kena tak sempat nak ngip.
2: Okey, 7 pagi.
1: Okey, 7 pagi kita nak ke utama 7 pagi. Sebelum nak ke utama 7 pagi tu, ingat hidup ni di dunia ni kita kena berjalan ni, Bas.
2: Kena berjalan.
1: Bukan berlari.
2: Tak. Jalan.
1: Kita kena jalan sebab hidupan kita ni adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian.
2: Nak lari ada tempat dia.
1: Ada tempat dia. Nak berlumba pun ada tempat dia juga. Kita kena sesuaikan dengan keadaan.
2: Yes.
1: Macam tu.
2: Okey, jomlah 7 pagi kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur sekali dengan Suhaimi dan juga Sharifah Niti.
1: Boleh, tak ada masalah. Jom lepas 7 pagi kembali bersiaran bersama dengan Ibas, okey?
2: Yes, aktif 6:10.
1: #rancabberbisa.

Haris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Kota Kuala Kedah. Kota ini dikenali sebagai Kota Kuala Bahang. Terletak di Kuala Sungai Kedah kira-kira 12 km dari Bandar Alostar. Kota ini merupakan benteng pertahanan Melayu yang tertua di utara Malaysia. Kota ini dikelilingi dengan meriam yang dibeli dari Belanda dan British. Di dalamnya telah didirikan sebuah istana. Di samping dijadikan sebagai pusat pertahanan, kota ini juga menjadi pusat pentadbiran semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Sultan Kedah ke-22 dari tahun 1804 hingga 1845. Semasa pemerintahan Baginda, kota ini telah diserang dan dimusnahkan oleh Armada Siam pada 12 November 1821. Kota ini kemudiannya diduduki oleh tentera Jepun semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kota Kuala Kedah telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba Bilangan 168/1976 pada 31 Ogos 1978.
1: Selamat datang ke Negeri Kedah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kerana masih lagi setia temani Ibas dekat sini kan. Di mana? Di Kedah FM Masrah Boni. Boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul?
1: Percuma.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi semalam kan, sempat juga layan RTM Klik dan juga Muhanad. Kita kena masuk login dengan kita punya account sendiri. Kita boleh nonton banyak atau movie-movie dalam tu, dalam RTM Klik sendiri. Semalam je ada tengok berkenaan dengan cerita kisah pergolakan rumah tangga. Kemudian si anak ni, mak dengan ayah ni kerja duduk keli. Bertengkak ni, tata-tata anak ni ada 3 orang. Lepas tu anak dia tu pula yang sulung tu mengaji pandai. Budak yang cerdik. Yang dua orang lagi, lelaki dengan perempuan pula, yang bawah dia dari dia tu kan, dia sulung kekak. Kemudian dia cuba nak menyatukan keluarga ni. Dia bawa pergi bercuti tau. Ada
0: bercuti.
1: Saranan kena bercuti. Ada saranan dari seorang pakar jugalah, motivasi untuk rumah tangga ni. Dia pun sedangkan di satu tempat tu dia tak package tau. Satu pulau tu dia panggil pulau orang, pulau makan orang.
0: Takutnya nak pergi bercuti pun.
1: Nak pergi bercuti pulau makan orang. Tapi tak apalah. Bila dah pergi sampai di satu tu? Resort tu.
0: Luar negara Malaysia lah.
1: Di Malaysia.
0: Oh, di Malaysia.
1: Di resort tu, dah sampai di resort tu, ada seorang. Dia ni Abang Zali nama dia. Dia lah yang terangkan semua. Dia seorang yang kerja di situ resort tu.
0: Oh, seram.
1: Dia kata orang lain semua. Dia kata dah balik. Dia kata. Lepas tu tak apalah, keluarga ni pun pergi. Boleh ya. Sebab di situ lah jadi macam-macam lah sekali kan. Kena culik. Dia pun cuma, dia pun buat satu drama lah di situ. Drama untuk
0: macam
1: nak
0: menyatukan
1: lah. Dia tengok-tengok lain lah. Kata macam tu sekali lah. Sekali dia pun baik semua.
0: Dia kena macam tu lah.
1: Kena macam tu
0: sebab
1: juga.
0: Sebab apa? Sebab pi pulau makan orang tu. Dia takut.
1: Dia takut.
0: Dia nak bergantung kat siapa.
1: Tak ada.
0: Tak berkelahi tadi terlupa dah.
1: Terlupa. Duk ada tu. Jadi dia pun dah sign dah semua janji. Tak mahu dia. Duk. Kemudian keluarga tu pun balik. Kembali harmoni macam Kedai FM.
0: Mesra harmoni.
1: Gitu RTM Klik. Betul-betul.
0: Percuma.
1: Ya.
0: Sebab tu anda kena dengar dan juga download RTM Klik ni kan.
1: Sungguh.
0: Rupanya ada cerita yang best.
1: Banyak-banyak di situ. Ada James Bond lah. Ada gambar horror.
0: Macam-macam. Lah, lawak ke, masak-masak kan.
1: Tunggu lagi.
0: Semua ada dekat RTM Klik tu.
1: Ada apa, Mas?
0: Dah, kita nak kongsi dengan anda semua kan. Musim durian lah ni kan.
1: Durian. Kena
0: musim
1: gaya dengan
0: durian kan. Nanti kita akan kongsi pasal Piala Dunia ni.
1: Okay.
0: Sekejap lagi dalam gebang bagi kita kan. Tapi musim sekarang ni musim durian. Tengok dia merata-rata dekat mana. Dekat Paya Suri. Tak Paya Suri dekat mana?
1: Tak tahu.
0: Paya Suri dekat Semeling.
1: Yeah.
0: Pun orang jual juga. Singkiang apatah lagi kan. Singkiang darat tu. Sepanjang turun-turun pada singkiang laut tu. Singkiang darat tu memang berlambak buah durian. Ada sekilo RM1 pun ada. Ada sekilo RM3, ada sekilo RM8. Kalau elok sikit sampai RM22. Itu kat kawasan bas lah. Kalau tengok di media sosial, ada juga di kawasan Baling. Sampai boleh pergi makan rendang minyak, apa, kaki lah ayak saya makan durian.
1: Sedap.
0: Memang.
1: Kalau ikutkan harga kan bas durian ni, kita tengok sekarang ni, kalau dulu kita kata tak boleh nak menikmati dah duri hitam tu. Bila sebut pasal duri hitam ni, harga dia black ton ni mahal. Dulu kata anggarannya sampai RM100 lebih. Jadi nak makan macam mana? Imbang pula sekali dengan kulit dengan biji. Kalau bagi isi saja RM120 boleh gagal. Ini timbang sekali dengan kulit yang berduri, tak boleh nak menakan dengan tangkainya dan juga bijinya sekali. Tapi yang keinginan teringin ni, mana nak tahu, kot ibu-ibu mengandung kan. Jadi dia kata nak asal juga.
0: Asal dua ulas boleh kot.
1: Kalau dua ulas pun kena beli sebiji.
0: Yalah.
1: Dulu.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni kita tengok berbeza lah. Sebab apa, ada juga yang letak kan, peniaga-peniaga kita ni. Dia tengok kat depan hospital Surabaya tu, dia letak sekarang ni, letak dalam bekas. Ni Black Thorn. Yang ni pula tu Pai King. Yang ni pula IOI. Ada Mushang King. Macam-macam letak. Jadi kita boleh menikmati buah-buah tu dengan harga yang berpatutan.
0: Tapi kalau kita tengok kan, setengah orang dia suka yang dah koyak bubuh dalam bekas kan. Sebab dia tengok macam nampak okey semua kan. Dalam biji tu kita tak pasti dalam kulit
1: tak,
0: tu
1: tak,
0: buka-buka sekali ke bubuk ke ada bulat apa tu kan. Kadang-kadang macam tu. Bas pun tapi bas suka yang biji. Cengang yang balik koyak
1: balik
0: sendiri.
1: Tu
0: rasa macam puas lagi.
1: Orang sengah orang seriau nak lihat ni. Takut dia pegang apa semua kan. Tapi memang
0: takkan dia buat macam tu.
1: Semua dah ada glove lah sekarang ni. Semua tangan tu kan.
0: Dah beli durian dah.
1: Cerita dia tahun ni dah banyak kali jugalah.
0: Sedap no.
1: Sedap.
0: Walaupun kami tak makan durian saat-saat apa sekarang ni.
1: Lala ni.
0: Tapi bau tu ada.
1: Ada.
0: Boleh bau tak mana yang orang masak ni.
1: Tapi kalau musim
0: bulut pula.
1: Itulah pipi semayang terawih kan. Jangan makan durian tau. Sebab sendawa orang kata belah hak tu. Orang sebelah gemang tengkok. Okey. Jomlah Mas.
0: Okey, jomlah untuk anda semua. Sekejap lagi banyak perkongsian lepas ni. Kita nak ke Mat Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca kan.
1: Yeah.
0: Kalau hujan apa semua, durian di luruh banyak kot no.
1: Banyak lah.
0: Kan? Lepas nak pergi kutip bahaya pula. Tak boleh nak pergi.
1: Oh.
0: Kan. Ke Mat Malaysia Negeri Kedah.
1: Okey. Kedah FM.
0: Mesra Harmoni.

0: Kreatif Pendam 10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik, untuk waktu ni kita nak terus ke Map Malaysia bersama dengan Cik Dam Husin untuk laporan cuaca atau tinjauan cuaca sepanjang hari ni. Assalamualaikum Cik Dam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa abang ni?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dengar kan sebab sihat.
1: Baik, silakan.
0: Silakan Cik Dam.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menekan dalam Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ribut petir banyak juga petang ni.
1: Ya.
0: So, hati-hati untuk anda semua yang nak melakukan mungkin aktiviti petang ni. Pagi tak sempat kan? Anda buat aktiviti belah petang tu, kena kata apa, berwaspada.
1: Ya. Okey, 7.45 minit pagi nanti kita akan dihidangkan dalam rancangan Sentuhan Duha untuk hari ini. Berani kerana benar.
0: Terbitan.
1: Nasriman Nasir. InsyaAllah bersama-sama dengan bagi Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi. Dan juga 8 pagi nanti berita tempatan Kedah FM, berita akan disampaikan oleh Basirah Baharum.
0: Saya
1: DJ Bas.
0: Dan disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
1: InsyaAllah. Yang mana nak pergi tempat kerja untuk waktu ni, pastikan pemanduan anda menjadi satu pemanduan yang selamat sampai ke destinasi.
0: Ya, dan jangan libatkan orang lain di atas kecuaian anda sendiri.
1: Okey.
0: Anda akan ada dua pilihan tu. Nak ni kan? Sampai dengan selamat ataupun nak sampai dengan tak selamat. Dua pilihan tu.
1: Dua pilihan tu. Tapi tu satu lagi yang dikatakan malang tidak berbau kan. Jadi apapun yang berlaku, kita terima dengan qada dan qadar, insya-Allah.
0: Ya, terus melekat bersama dengan Ibas.
1: Di mana lagi?
0: Di mana?
1: @10
0: #rancakberbisa.

0: Wan, aku tengok halau ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni ayak apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
1: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
0: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
1: Tapi bukan kau ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mat, tolong berita aku pasal semua ni. Haa, nak, dah ni jom aku belanja hang minum ayam tebu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan pendengar sekalian? Masih setia tuan-tuan tunggu Sentuhan Duha, no? Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, ramai-ramai kita ni semua orang ada impian yang besar, betul tak? Perancangan yang hebat, idea yang benar. Maklumlah bolang jauh, kadang-kadang otak tu jalan ligatnya. Ada orang dia tak fikir di tempat kerja apa dia nak buat, dia berfikir masa dalam perjalanan. Ada orang masa nak tidur, dia tulis, dia coret sesuatu. Macam-macam caralah. Tapi bukan semua berjaya tuan-tuan. Kadang-kadang hak kita nak buat tu, pasal apa? Kita takut untuk bertindak. Hakikatnya kejayaan ni bukan milik orang yang hanya pandai merancang, tapi kejayaan tu milik orang yang berani melangkah dan bertindak. Sebab itulah kita nak tuan-tuan bahawa kita hendaklah ada berani dalam tindakan kita, no? Kita kena yakin dengan apa yang kita rancang, benda tu baik, kita timbang elok-elok. Yang paling penting berani untuk buat. Tengok sirah Nabi SAW. Nabi berani menyampaikan dakwah walaupun dia tahu dah dia berdepan dengan tu masyarakat jahiliah tu. Apa yang tak ada kat masyarakat jahiliah tu? Semua ada. Masyarakat itulah yang nak menentang, masyarakat yang paling ketegang sekali. Tapi Nabi berani juga tuan-tuan. Dalam hidup kita ni pun lagu tu jugalah. Kita kenalah berani kalau nak memulakan perniagaan. Tuan-tuan yang nak menuntut ilmu, kena berani menuntut ilmu, berani melakukan perubahan diri, berani menegur kesalahan dengan hikmah, dan berani mengambil tanggungjawab. Itu adalah antara sifat-sifat yang bawa kita kepada kejayaan. Namun tuan-tuan puan sekalian, keberanian tu, keberanian yang sebenar, itu bukanlah bertindak secara melulu. Saya kata berani itu ikut dan, ya kan? Sobu tak pakai helmet. Tak. Keberanian bukanlah bertindak melulu. Keberanian ialah kita bertindak dengan ilmu, dengan pertimbangan, dan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, tuan-tuan puan sekalian, jangan takut. Jangan biar ketakutan menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Berani untuk buat solat duha. Berani untuk kita bangun malam. Berani untuk kita pergi i'tikaf. Berani sembahyang jemaah. Berani pergi mesyuarat. Berani buat keputusan. Berani buat paperwork. Berani itu, berani ini. Kerana tanpa langkah pertama, kita tak sampai ke destinasi. Ingat, orang yang berjaya bukan kerana mereka tak pernah takut, tapi kerana mereka berani bertindak walaupun ada rasa takut. Macam mana tuan-tuan? Berani lagi? Okey, alhamdulillah. Belajar sesuatu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM